0: serta misi kemanusiaan global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumud Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, Sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
12: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung, tapi jangan.
0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senggawa.
2: Pendengar kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Sendawar. Tadi sudah kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kini hadir program Pojok Informasi. Beberapa waktu ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi ringan, menarik dan inspiratif seputar aktivitas masyarakat, layanan publik hingga informasi terkini yang sayang untuk Anda lewat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sundawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Berdengar untuk mengawali di program Pojok Informasi kali ini, rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi pertimbangan masyarakat di berbagai daerah. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kebijakan tersebut dinilai menjadi beban tambahan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pemerintah sendiri berpedoman pada Perpres Nomor 59 Tahun 2024 terkait penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS yang nantinya menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada layanan rawat inap BPJS Kesehatan. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menciptakan pemerataan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah penyetaraan fasilitas tersebut benar-benar untuk meningkatkan kualitas layanan atau justru menjadi langkah untuk menutup kekurangan anggaran jaminan kesehatan nasional. Pendengar, secara data memang terjadi peningkatan biaya pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun persoalannya, kenaikan biaya tersebut belum tentu sejalan dengan kemampuan

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, masih di informasi yang sama. Persoalan pelayanan BPJS Kesehatan hingga kini masih menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat. Mulai dari antrean panjang, perbedaan pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS, hingga persoalan kamar rumah sakit yang sering dinyatakan penuh. Belum lagi fenomena peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang dinonaktifkan secara sepihak. Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan negara terhadap masyarakat kurang mampu yang justru membutuhkan layanan kesehatan. Masyarakat pada dasarnya memahami bahwa program jaminan sosial membutuhkan kestabilan anggaran agar pelayanan kesehatan tetap berjalan. Namun, alasan stabilitas keuangan seharusnya tidak menjadi pembenaran atas buruknya kualitas pelayanan. Banyak masyarakat sebenarnya tidak keberatan apabila harus membayar lebih mahal, asalkan pelayanan kesehatan juga benar-benar diperbaiki. Mulai dari kepastian ruang perawatan, pelayanan yang manusiawi, hingga ketersediaan obat yang memadai bagi pasien. Karena itu pendengar, kenaikan tarif tanpa diikuti perbaikan sistem pelayanan dikhawatirkan hanya akan menambah beban masyarakat. Ya pendengar, itu tadi informasi kami lansir dari ri.go.id, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Nggak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.

saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam.

sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Kaya nga bisa kebuka gini. Apa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, berat.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini Senin ya, 25 Mei 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga rekan kami Deni Ketika Sari dan juga Bung Nopem Budi. Kita akan mengawal nanti di Halo RRI hingga merapat pukul 10 nanti. Ya, kita sebagainya menerima saran masukan dari masyarakat bagaimana pelayanan publik yang tak kunjung diperbaiki dari pemerintah. Bagaimana saran masukan Anda di line telepon kami 0541743495 atau di 0541743665. Anda bisa juga aktif juga di Google Form yang sudah kami sediakan di media sosial kami di RRI Samarinda. Anda bisa sumbang saran di sana mulai Google Form di keluhan Al RRI. Dan dari masyarakat juga di line WhatsApp kami 0811-5944976, Anda bisa berkomentar di sana mulai ketikan Anda di sana tulisan Anda. Nah, yang sudah terhubung ya di masyarakat kita di Halo RRI ini ada Bung Ridwan. Isi kabar nih?
1: Alhamdulillah Bu Wen. Iya, walaupun kondisi kurang sehat.
0: Apa meriang nih?
1: Iya, meriang-meriang merindukan kasih sayang dari RRI.
0: Iya.
1: Kasih sayang acaranya kan karena enggak tayang di sini gitu. Maksudnya aku enggak nerima kan enggak pakai digitalnya enggak ke download itu. Aku nyambungnya kemarin Mas.
0: Iya.
1: Mam Rizky. Jadi ketika kita mau melapor itu kan ada yang kubilang online, offline, itu kan ada tiga kemarin itu yang bersama abang siapa dari ombudsman itu gitu kan. Nah, karena saya melaporkan ini melalui telepon kan berarti kan IT. Nah, maksud saya orang-orangnya itu hadir dong, seperti itu, seperti yang kemarin ombudsman hadir, dari Kominfo hadir, dari IT hadir, jadi tim itu hadir, dari BSN hadir, terjawablah itu. Selain memang tim-tim RRI juga datangin gitu kan, atau menelpon kalau mereka tidak datang. Yang sekarang kan sudah canggih melalui telepon ini gitu. Nah, tadi 100.000 menunggu nih YouTube, 200 ribu lagi menunggu, 100 ribu lagi menunggu, nggak hoax itu. Satu lagi menunggu, dua lagi menunggu, satu suka. Ini aku buka kok nggak anu live-nya, live caption YouTube-nya Bang Rizky. Iya, dua aja nih yang menunggu saya, berarti kan termasuk kan satu suka. Nah, tadi saya salah mengatakan, jadi saya harus jujur mengatakan kalau dikatakan 100 ribu kan, kalau subscribernya 500 ribu lebih, tapi pagi ini satu orang sedang suka nonton live YouTube kan, dua lagi menunggu gitu kan.
0: Kalau aduannya suka. Pak Ridwan mohon izin, yang konteks kita di Halo RRI ini apakah apa selain siaran kita yang tidak diterima, namun kan sempat kami bacakan bahwa pemancar relay Tanah Gorok itu mengalami laporan ada petugas TVRI sana yang standby yang mengalami kerusakan. Nah, apa kira-kira yang bisa dimasukkan kita di sini?
1: Ya, kemarin kan Mas Fadil yang jelaskan itu dekodernya. Mas Junaidi juga sempat ke rumah menceritakan hal seperti itu gitu kan. Nah, kalau itu dekodernya, Om Andi kan bilang di Jakarta sana kan banyak duit, Kalimantan juga banyak duit, berapa sih dekodernya itu? Itu pertama, kalau terkait dengan teknis. Kedua, dijaga nggak operator situ? Kebetulan aku kalau sudah pensiun, bisa aku kalau nggak digaji, aku stay di situ.
0: Oke, Pak. Itu mengenai teknis lah, Pak ya. Kalau keluhan Pak Ridwan, kayak sempat Pak Ridwan berujar daerah drainase sempat itu sudah diperbaiki atau belum ya di daerah sana Bapak sendiri yang bermukim itu, karena itu kan banjir katakan Pak Ridwan kali itu.
1: Iya, benar. Nah, jadi gini. Ya, oke, saya nyambung ke situ ya yang enggak usah ke teknis. Kebetulan kalau di drainase di rumah saya ini sampai sekarang masih perbaikan rumah saya, makanya saya enggak fokus ke rumah saya. Alhamdulillah drainase itu memang drainase di paret saya aja. Kalau dari apa jalanan dari atas sana yang sampai 20 rumah itu sampai ke rumah saya itu belum. Jadi setiap rumah itu, properti itu, paret yang harusnya dibuat oleh properti itu harusnya sejak 2010 itu kan dibangun kan muka belakang. Ini ya properti sendiri, setiap rumah sendiri memperbaiki. Nah karena rumah saya itu lama saya tinggal, banjir lah, habislah dokumen saya, jendela saya dicongkel semua, baju-baju apa segala, pokoknya untung dokumen-dokumen kepegawaian itu yang fotokopian aja, banyak juga lemari saya dicongkel semuanya itu. Nah sebentar, jangan dulu sedikit, jalanan juga saya laporkan hari itu kan. Nah kalau jalanan ada berapa meter itu belum dibaikin sampai sekarang, mengeluhlah karena saya COD makanan saya diantar nih, tadi pagi sudah diantar nih, mereka ngeluh jauh ya. Bang, jalanannya rusak bang, tolong tambah 20.
0: Kalau jalan rusak di daerah mana pak, mohon izin?
1: Union, belok kanan mau ke Pondok Karet. Nah itu di Desa Jone, Union itu perumahan sudah. Ya. Itu sudah saya sampaikan sama Pak Junaidi. Itu ada beberapa meter aja. Nah terpaksa mereka harus beralih lagi gitu kan. Itu kalau dia lurus itu terus, nanti kalau ke bandara sana. Nah saya belok kanan mau ke itu. Itu separuh di situ rusak jalanan itu. Sampai sekarang masih belum diperbaiki.
0: Gitu. Baik, terima kasih Pak Ridwan, mohon izin. Mohon maaf, kita sudah tangkap yang Bapak jelasin jalan rusak yang di Desa Joni ya. Ya, kita akan teruskan ke Pemkab Pasir karena kita mempunyai kontributor di sana ya. Terima kasih Pak Ridwan. Kita berbagi juga kepada penelpon yang lain yang ada di belakang Pak Ridwan, ada Bung Arman. Selamat pagi Bung Arman.
2: Selamat pagi Bung Rizky. Saya dua hal ingin saya sampaikan di sini Bung Rizky, tapi bukan berarti apa itu, hanya sekedar masukan aja, usulan Bung Rizky. Mm-hmm. Pertama tentang kan darurat narkoba, kemudian tentang data orang miskin. Yang pertama tentang narkoba, Bung Rizky, kan darurat narkoba Kaltim ini sudah. Saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang nuansa narkoba untuk dapat menguji tes urin setiap ke RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa, kemudian dari kelurahan itu kan ada juga itu pegawai-pegawainya, tes urin. Kalau perlu tes darah sekalian, nanti akan terjarak itu. Ya insya Allah akan ketemu nanti itu. Jadi nanti dia dapatnya dari mana barang itu, apakah via online, via kurir, atau dia beli langsung di tempat. Nah tolong didalamin itu. Ini tip dan trik caranya untuk membebaskan Kaltim ini dari narkoba. Sehingga jaringan-jaringan yang mengolah dan apa segala macam itu akan terjaring semua. Kemudian yang membackupnya, yang membackingnya, barang dari mana keluar masuk itu akan ketahuan semua, Bung Rizky. Nah, yang kedua, ini tentang data orang miskin nih. Saya berharap BPS ke depan kan datanya 2026 ini kan dilangsungkan nih.
0: Sensus ekonomi ya.
2: Ya itu. Saya berharap jangan melewati RT langsung aja, karena RT itu nggak ngunjungin rumah-rumah warga yang memang hak berhak itu, kadang pilih kasih mereka. RT kan dipilih itu Bung Rizky. Nah jadi mereka balas dendam itu, kau kan nggak milih aku. Kayak gitu prinsipnya, dia kan nggak ngomong tapi batinnya seperti itu Bung Rizky.
0: Tapi tidak kebanyakan RT seperti itu ya Pak ya.
2: Ya tidak kebanyakan, cuma ya kita antisipasi untuk BPS ke depan nih, pegawai-pegawainya kan outsourcing kah apa itu, karyawan kontrak gitu ya, yang dikerahkan. Nah itu mendata sedetail-detailnya, pokoknya belusukan kemana-mana jalan, pokoknya masukin gang-gang, pelosok-pelosok, kampung-kampung itu, agar supaya data masyarakat di Muay Thai ini terdata semua seperti itu Bung Rizky. Siap. Sehingga yang berhak itu memang berhak dia dapat, dan yang tidak berhak itu yang tidak berhak. Nah jadi kong kali kong, manipulasi data atau karena hubungan kekerabatan dan bla bla bla itu nggak ada lagi Bung Rizky. Seperti itu. Dan satu lagi Bung Rizky, saya berharap kepada Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada RT-RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa atau lurah atau pegawai lurah, agar supaya melakukan kunjungan ke warga-warganya. Apa ada yang dialami oleh warganya, entah BPJS-nya, entah kesehatannya, entah cek gratisnya, entah beasiswanya dan lain-lain, akan tercover semua ini Bung Rizky.
0: Iya.
2: Demikian.
0: Terima kasih Pak Arman. atas partisipasinya di Halo RRI Sambutan Pagi hari ini. Satu penelpon ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
3: Selamat hambat Bang Rizky.
0: Iya, hambat.
3: Saya minta ini ada respon lah dari Balai Jalan. Kebetulan ini apa? Ada kegiatan proyek pembangunan apa? Parit drainase di Jalan Naras Guna. Nah, ini mereka ini menumpuk. Ini kan pihak ketiga, Bang apa Rizky? Nah, kontraktornya dikontrakkan lagi. Itu kalau bisa tolong tumpukan-tumpukan batu dengan pasir itu, karena tumpukannya memakan jalan, Bang Rizky.
0: Di daerah mana, Pak? Nah, mohon izin.
3: Di Jalan Naras Guna.
0: Naras Guna ya.
3: Iya, dekat simpang ke SMA dan SMA Negeri Simpangan, SMA Negeri 2 Sendawar.
0: Okay.
3: Di daerah Simpang Raya. Itu kan berbahaya kalau malam. Nah, karena di sini ini apa tidak ada lampu penerangan jalan kalau malam, Bang Rizky. Itu. Nah, terus yang kedua saya mau tanya. Nah, mau tanya ini boleh tidak ke Balai Jalan, karena Balai Jalan Nasional. Kenapa apa berapa biaya pembangunan apa namanya jalan rigid dalam 1 kilometer?
0: Oh, pembiayaannya.
3: Terus aspal berapa? Nah, kalau menurut kami
0: spesifikasinya ya maksudnya ya.
3: Ya, untuk 1 kilometer itu berapa? Nah, kalau aspalnya berapa? Karena kalau aspal saja kalau kami lihat tidak kuat, tapi kalau rigid ya tahanlah. Itu aja Bang Rizky. Paham aja kita nih kalau singkat-singkat itu. Makasih. Selamat besukan
0: untuk Bung Hanye. Terima kasih Bung Hanye atas apanya? Kebersamaannya kita di RRI. Tadi ada yang bertanyakan oleh Bung Hanye adalah perbaikan drainase ya di Jalan Naras Guna di dekat simpang SMA Negeri 2 Sendawar. Karena di titik ini tidak menang jalan, bahkan material ya yang dikatakan Bung Hanye tadi sangat membahayakan bagi pengguna jalan ya, khususnya roda 2 ya. Dan beliau mempertanyakan juga berapa pembiayaan atau spesifikasi jalan dalam 1 km yang ini semuanya dipertanyakan kepada kontraktor dari Balai Besar Pengelola Jalan Nasional ya, Kalimantan Timur. Terima kasih Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini. Ya, masih Anda bisa laporkan solusi bersama kita di Halo RRI. Bagaimana kalau yang dikatakan Bu Rahman tadi benar, bahwasanya rentetan pengungkapan kasus ya skala besar yang dengan sitaan hampir 100 kilo, tepatnya 92 kilogram sabu ya, ya ditemukan di Kabupaten Gresik Timur yang dilakukan tim gabungannya oleh BNN Republik Indonesia yang sukses menggagalkan penyelundupan secara masif seberat 92 kilogram. Bahkan ada satu juga penggerebekan di Kampung Narkoba Samarinda dari Bareskrim Polri juga turun langsung ya di pusat transaksi narkoba di Gang Langgar di Kota Samarinda yang sindikat terorganisir ini memiliki omset fantastis mencapai 200 juta rupiah per harinya. Bahkan home industri sabu jaringan Malaysia juga di Narkoba Polda Kaltim berhasil membongkar industri rumahan buatan Kota Balikpapan yang pasokan bakunya dikirim langsung dari Malaysia. Nah, ini jadi atensi juga dari Bung Arman, karena Bung Arman menginginkan bahwasanya harus ada pihak yang berkompeten untuk tiap kepala desa bahkan RW hingga masyarakatnya untuk dilakukan tes urin. Nampaknya kalau tes urin hampir banyak ini agak berbiaya juga, namun ya daerah-daerah yang tengarai langsung lah bisa untuk mengantisipasi apa namanya disebutkan Bung Arman tadi, darurat narkoba. Kita sejeda sejenak guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
5: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
4: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
5: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
4: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
5: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
4: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
5: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
4: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
6: Leh, ayo kita pergi. Leh, ayo kita pergi.
7: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
6: Ayo, udah, saya tunggu.
7: Bentar, tunggu bentar.
6: Ngapa Leh?
7: Ke kamar bentar.
6: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
7: Iya, tunggu.
6: Ngapain Leh?
7: Jadi gini, itu
6: ada. Ayah, ada apa di kamar itu?
7: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
6: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
7: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
6: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
7: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
8: Charger yang tersambung ke stop kontak menyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi

0: Ya, masih bersama dengan Halo RRI, bersama saya bertugas Rizky Multinata, Mbak Deni Katikasari, dan juga Bung Nopem Budi, dan juga pengarah sekaligus produser di kesempatan pagi ini adalah Margara Hayu. Tadi terkait Bung Arman, sudah kami teruskan ya ke pihak BNN Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana tanggapan atau langsung terkait darurat narkoba tadi, sudah kami teruskan. Dan kami juga ingin bacakan bagaimana ketersediaan ya minyak kita yang diproduksi oleh pemerintah dalam hal ini yang sulit, sukar sekali karena MBG yang sedang masif-masifnya membuat apa namanya masakan di dapur MBG membuat ditengarai lah minyak kita ini sedikit agak kosong ya di berbagai daerah. Ini juga masukan dari masyarakat di kesempatan pagi ini kita bacakan dari WA, dan juga ingin bacakan juga dari WA terkait apa namanya Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, yang mengkritisi petunjuk teknis program makan gizi gratis yang memfasilitasi distribusi susu formula bagi bayi tanpa didasari indikasi medis yang ketat. Namun IDE juga menilai praktik ini berisiko menjadi disrupsi terhadap angka keberhasilan ASI eksklusif serta mendistorsi pemanfaatan pangan lokal yang selama ini menjadi fondasi utama penanganan stunting berbasis bukti tentunya. Melalui Ketua IDE Pusat Dr. Piprim ya, yang menyampaikan IDAI sepenuhnya mendukung upaya pemerintah memperbaiki gizi nasional. Namun sebagai dokter spesialis anak, IDAI memiliki kewajiban moral dan ilmiah untuk mengingatkan bahwa kebijakan distribusi susu formula untuk dalam apa yang masuk dalam BMBG terus dijaga ya, kualitasnya. Ya, untuk menjawab masukan Bung Arman terkait darurat narkoba yang kepada masyarakat juga yang diharapkan tes urin di tiap kepala desa bahkan RW hingga ke masyarakat, kita sudah terhubung dengan penyuluh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, ada Bang Fadoli di kesempatan pagi ini yang sudah meluangkan waktunya pada RRI kesempatan pagi. Selamat pagi Bang Fadoli.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, BNN dalam sepekan terakhir kemarin apanya banyak sekali ya temuan-temuan yang dilakukan oleh pengungkapan besar ya dari BNN, bahkan di Kutim, di Samarinda. Namun ada masukan dari masyarakat nih Bang Fadoli, bahwasanya bisa tidak tes urin dilakukan di tiap kepala desa bahkan RW/RT-nya hingga masyarakat untuk mengungkap rentetan kasus-kasus besar yang ada di wilayah apa istilahnya narkoba ya, jadi ada di Kalimantan Timur ini. Silakan Bang Fadoli, mungkin ada tanggapannya gini.
1: Baik, sebenarnya usulan warga terkait dengan screening tes urin untuk di tingkat RT maupun kelurahan dan desa ini malah sebenarnya kami mengharapkan itu. Maka tempo hari kami sempat berkomunikasi dengan asosiasi perangkat daerah ya se-Kalimantan Timur itu yang kepala desa itu, memang kami menghimbau supaya pengarus utamaan pencegahan narkotika itu harus dimulai dari level terbawah yaitu kelurahan dan desa. Bahkan dari program itu kita bentuk yang namanya kelurahan maupun desa bersinar. Nah dari situ memang kita breakdown yang lain, tidak hanya terkait dengan tes urin, justru upaya pencegahan itu harus kita mulai dari lingkup kelurahan dan desa dan harus dimulai dari keluarga. Nah maka itu ketua RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, babinsa, babinkamtibmas itu menjadi garda terdepan dalam penanganan narkotika ini.
0: Oke. Bang, ini kan ada modus baru terkait zat bahkan kimia alternatif seperti vape ya. Ini kira-kira ada tidak dari BNN ini sendiri mendeteksi maraknya peredaran rokok vape ini yang disalahgunakan menjadi liquid mengandung zat berbahaya lah istilahnya. Kalau dari kawan-kawan BNN seperti apa ini Bang?
1: Kami sebenarnya secara nasional yang mengusulkan untuk pelarangan vape itu adalah Kepala BNN. Jadi Kepala BNN Pak Suyudi Arisepa itu mendorong supaya negara kita Indonesia itu juga sama dengan negara-negara tetangga kita Singapura, Thailand dan sebagainya untuk melarang vape. Nah, ini tentu pasti ada pro dan kontra. Kenapa kok vape ini sampai dilarang? Karena sebenarnya yang

0: melalui Badan Penggolongan Narkotika ini mulai tanggal mulai November 2025 kemarin itu sudah masuk dalam lampiran okay. Undang-Undang Narkotika. Ini maksudnya di Permenkes nomor 15 tahun 2025 kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Ini masuk narkotika golongan 2 dan tentu ini ada pidananya jika menyalahgunakan jenis opioid ini.
1: Ya. Jika masyarakat ingin mengadukan mungkin daerah mana saja yang di Tenggarai ada sindikat itu bisa kami tampung di Alho RRI Bang dan kita sampaikan langsung oleh BNN Kalimantan Timur Bang Paduli.
0: Oh boleh, silakan saja. Artinya justru kami berharap keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya melaporkan tindak pidana ya. Mm-hmm. Kami berharap masyarakat itu sudah secara mandiri membangun sistem di lingkungannya masing-masing. Tidak hanya lingkungan, bahkan mulai keluarga. Mm-hmm. Keluarga, jadi orang tua. Jadi harus ada jam malam untuk anak-anaknya dan sebagainya. Ini bagian dari itu tadi upaya
1: preventif ya.
0: Preventif yang harus kita lakukan. Jadi jangan nunggu kemudian sampai ada transaksi dulu baru lapor ke BNN. Kami justru mengharap melalui perangkat daerah, perangkat desa ini sudah secara mandiri melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungannya masing-masing.
1: Baik, terima kasih Bang Fadoli. Selamat bertugas kembali, sehat selalu untuk kawan-kawan BNN Provinsi Kalimantan Timur. Dan itulah Bang Fadoli selaku penyuluh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Bang Fadoli ya, di sehariannya ya luar biasa sekali beliau bagaimana dan menanggapi masyarakat, dan salah satunya Bung Arman ya di sambutan pagi hari ini. Terima kasih Bang Fadoli. Ya, kami ingin bacakan juga dari masyarakat ya yang sudah berpartisipasi di line telepon kami juga atau di WhatsApp kami tadi terkait tanggapannya minyak kita yang agak sedikit kosong di masyarakat ya, khususnya di kawasan di Kota Timur, mungkin di daerah-daerah lain, karena banyak sekali penggunaan minyak kita ini karena banyak digunakan untuk sarana masak untuk MBG. Nah ini jadi Tenggarai dan kita sudah teruskan dalam pihak terkait, dalam ini Dinas Perdagangan Provinsi, dalam ini yang dikepalai oleh Bu Heni Purwaningsih. Terima kasih atas masukannya di sana WA ya, sambutan pagi hari ini di telepon kami. Dan tadi sudah diteruskan ya Pak Arman, bahkan semoga ini jadi jawaban. Dan untuk sensus ekonomi tadi Pak Arman tadi sudah kita teruskan oleh PPS ya. Saat ini mohon maaf karena kita ingin jawaban langsung tadi kayak Bang Fadoli, karena BPS ini rata-rata ya instansi vertikal maupun horizontal ini rata-rata ada rapim ya Bung Arman. Nanti kita akan tindak lanjutnya di kesempatan lain lagi. Nah, tapi sudah kami teruskan ke jajaran atau dari Badan Pusat Statistik ya Kalimantan Timur. Ya, Samarinda, mohon maaf. Ya, kita ke Jalan Pemuda. Kita jalan ke Pemuda nih ya. Ada Bung Budiman Arif ini. Selamat pagi, semangat pagi.
2: Baik, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi, yang kita diberi secara nyata oleh Allah dengan sepenuh hati Allah untuk bangsa Indonesia. Semangat pagi, saudara-saudara
1: ya,
2: yang bangga membangun Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Saya akan mengutarakan dua persoalan. Memang cukup prihatin ya, saudara kita ada berbuat yang tidak profesional, tidak berpendidikan, terjadinya sesuatu pembegalan. Di mana ini kelemahannya? Di mana yang salah? Nah, saya sudah mengutarakan beberapa hari yang lalu untuk Pak Wali Kota Andi Arun ataupun Wali Kota Balikpapan atau Kepala Daerah, berikan satu RT itu satu handphone itu untuk inventaris untuk para RT. Jadi RT itu kita bisa checking, kita cek, karena mobilisasi yang sistemnya kita cek, kita kontrol dari markas besar itu, yang pengurus itu kita bisa menjamin keamanan dan ketentraman di daerah kita, hingga kita mau membangun secara bersama itu pasti terjadi karena terkontrol ini. Kenapa tidak? Berapa sih harta HP itu? Katakanlah HP center, tapi itu ada catnya miliknya inventaris,

0: hubungi. Jadi kita beri dia per 2 bulan, katakanlah untuk pulsa mereka 20.000.
1: Tujuan HP ini apa, Pak? Spesifik, Pak, untuk apa gitu, Pak?
0: Ini untuk dihubungi supaya RT selalu siap menjamin dengan lingkungannya. Apa saja tanggung jawabnya di lingkungan tersebut bisa di Kalimantan Timur. Keamanan, kesehatan, itu kita cek. Dan dia bisa menjamin. Kita takut seperti yang di Balikpapan itu, bukan warga situ yang melakukan. Bukan warga RT setempat. Mungkin orang luar, atau bagaimana. Makanya sering keterlambatan mengantisipasi kejadiannya. Kita ambil lagi yang lebih cepat, yaitu kita selalu standing dengan perangkas kita. RT harus cek secara cepat lingkungannya, berapa pemuda pemudinya, apa kegiatannya, dikasih tahu ada gotong royongnya, posyandunya, itu dihimbau. Jadi kepala daerah yang ada di sini, ini sehubungan loh, kita sekarang sudah ibu kota, kita harus siap. Kita tidak seperti Jakarta, kita harus standing, kita harus waspada. Sebelum hujan, sedia tenda, bukan payung. Ini. Karena apa? Dengan adanya urbanisasi, adanya ibu kota, banyak saudara-saudara kita dari luar daerah datang. Silakan datang, silakan bekerja, silakan membangun, silakan beraktivitas, tapi berbuat baiklah untuk bangsa dan negara dan di daerah ini. Untuk supaya dia berbaik, RT kita beri tugas. Jadi semua terdaftar dan dia jelas.
1: Baik.
0: Saya sudah katakan. Jadi saya pernah kerja di perusahaan multi. Apa yang bikin sukses perusahaan itu? Ternyata Motorola. Komunikasi, alat komunikasi.
1: Baik, terima kasih sudah kami tangkap. Mohon izin Pak Budiman Arief di Jalan Pemuda Samarinda. Kita juga ingin berbagi statement waktu juga ya di penelpon pagi hari ini. Ada Bung Nugrah. Selamat pagi Bung Nugrah.
2: Pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini bebas kah atau apa ini?
1: Ya ini soal terkait pelayanan publik juga. Bahkan ada berita kehilangan, Anda bisa suarakan di Halo RRI. Karena suara Anda ya solusi bersama lah di kesempatan pagi hari ini.
2: Iya, ya, tadi kan bahas narkoba ya. Kita apresiasi ya pas Kapolri datang ya. Karena memang pas tahun lalu itu pas Kapolri datang itu saya juga agak menyindir lah sama teman-teman yang lain di medsos itu kan, kok Kapolri datang tapi narkoba di Samarinda nggak diberesin gitu kan. Itu tahun lalu tuh saya komentari di medsos lah. Ya mungkin terbaca sama tim Kapolri, jadi begitu datang langsung di action gitu kan. Mudah-mudahan lah di sidang masuk ini. Kalau nggak salah 2 bulan lalu tuh kan ada juga penggebrekan ya di daerah Lampung ya, kalau nggak salah ya, sekitar berapa orang gitu. Nah itu pertanyaan saya, apa sudah di proses kah itu, udah masuk pengadilan kah atau gimana gitu kan. Itu mudah-mudahan jangan sampai pencitraan aja gitu Bang. Bung Rizky ya, Bang Rizky.
1: Siap.
2: Itu kemudian yang kedua terakhir, bulan lalu kan saya sarankan itu yang hasil pengolahan minyak di Balikpapan RDMP itu ya kalau bisa untuk wilayah Balikpapan sama dan sekitarnya itu dipotonglah kos transportasinya, sehingga harga BBM di Samarinda Balikpapan yang produknya keluar dari RDMP atau refinery Balikpapan itu lebih murah. Jangan sampai disamakan dengan harga di Papua, di Medan, yang memang kos transportnya memang jauh gitu kan. Rugilah kita kalau kita disamakan pengolahannya di sini, sebagian sumber gas dan sumber minyak mentahnya sebagian dari sini gitu kan, pengolahannya juga di sini. Jadi kita dikasih lah special price gitu kan, dan itu harus ya gubernur bicara sama ketua DPRD provinsi sama wali kota Balikpapan, bicaralah ke SDM pusat, ke Pak Bahlil gitu kan. Itu sudah berapa kali sih saya usulkan. Ya rugi kita sebagai orang Kaltim ini dapat harga yang sama dengan harga di Papua sama di Medan. Padahal truknya cuma ngantar berapa kilometer doang kalau kayak ke Balikpapan gitu kan, sama ke Samarinda. Otomatis murah dong biaya transportnya. Jangan disamakan dengan ngantar pakai vessel kapal LCT itu ke jauh-jauh sana. Nah itu pembodohan sebenarnya. Dan lucunya sih kok nggak ada yang ngomong sih toko-toko di Balikpapan di Kalteng. Yeah, yeah, yeah. Itu aja Bang Rizky.
1: Baik, terima kasih Bang Nugrah.
2: Terima
1: kasih Bung Nugrah di Samarinda ya, kesempatan pagi ini tadi terkait ya fasilitas-fasilitas ya minyak ya harus ditengarai, harus berimplikasi untuk rakyat karena kita ketahui bersama RDMP sudah di ada di Balikpapan, tentunya distribusi kuota BBM kita ya harus terfasilitasi ya untuk kuota-kuota minyak kita yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih Bung Nugrah di kesempatan pagi ini terkait masukannya di Suara Anda Solusi Bersama. Dan bagi masyarakat yang ingin bergabung juga bisa via Google Form, dan ada juga tautannya ya di Instagram RRI Samarinda, dan juga ada di tautan YouTube RRI Streaming kami yang kami lakukan saat ini. Dan Anda tidak hanya mengadukan pelayanan publik saja ya para pendengar, namun Anda bisa melakukan berita kehilangan, dan Anda bisa suarakan di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Seyogianya kita akan secara langsung bagaimana tanggapan dari tim wali kota untuk akselerasi pembangunan, namun kita mendengarkan mungkin ada siaran indikasi ya Bung Nopem, ada di kesempatan pagi ini belum ada Bung Imran ya, belum ada Bung Imran, sebagainya kita akan siaran sindikasi di kesempatan pagi ini terkait keluhan warga Mahulu ya, terkait di jalan lintas Kabupaten menuju Kubar yang masih berlubang ya, yang ditanggapi Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Timur. Namun kita tadi sudah kami teruskan ya Pak Budiman Arief terkait RTRW yang bagaimana melaporkan pertanggung jawabannya mulai harus adanya handphone masing-masing. Ini sudah kami teruskan bersama dengan tim wali kota untuk akselerasi pembangunan yang diketuai oleh Bapak Syafruddin yang sudah kami hubungi. Namun karena ada sudah rapat, karena rata-rata rapat ya di Senin pagi ini, namun kita belum bisa akomodir ya untuk jawabannya di kesempatan di Halo RRI. Namun kita akan perdengarkan lebih dahulu bagaimana jawaban dari Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur Bang Ekti Emmanuel terkait keluhan warga Mahulu ya terkait jalan lintas kabupaten menuju Kubar yang masih berlubang, karena beliau ini merupakan dapilnya dari kawasan Kabupaten Kutai Barat. Berikut ini kita mendengarkan.
3: Iya, jalan Kubar Mahulu segmen 1, 2, 3 dan 4 sudah selesai ya dalam proses, dan tentu yang sisa adalah kewenangan daripada APBN yang kurang lebih ada 30 kilo sisa ya yang belum terlaksana, tapi itu sudah masuk di dalam rangkaian proyek MYC ya APBN, dan diperkirakan 2027 selesai.
4: Itunya kan yang di segmen 1, 2, 3, 4 terus 20 tahun selepasnya apakah tetap tinggal atau ada
3: tambahan sendiri? Nah, jadi yang sisa segmen 1, 2, 3, 4 itu ada sisa sekitar 7,5 kilo ya, kemarin 7,5 kilo, dan itu akan dikerjakan di tahun 2026, akan diselesaikan. Apari Long Pahangai, Ujo bilang Long Pahangai, Long Apari. Nah ini kan proses kalau di kerjasamakan dengan itu kan APBN ya, yang mengerjakannya. Sampai sekarang tentu kita berproses terkait dengan jalan Teringu Jawa Bilang ini, kalau sudah selesai dari provinsi itu baru bergeser ke Long Bagun, Long Pangai. Long Pangai baru ke Long Apari. Kalau yeah, progres tentu progres semua sudah jalan ya, terutama jalan-jalan ini kan
1: ya itulah jawabannya untuk masyarakat dari warga Mahulu. Dalam hal ini Pak Laurentius Ding dari Ujung Bilang yang mempertanyakan jalan lintas kabupaten menuju Kubar ya yang masih banyak berlubang, dan ini terus diupdate terus oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Timur Bang Ekti Emmanuel, bagaimana jalan lintas tersebut terus diperjuangkan lah dari wakil rakyat ya di wilayah Kutai Barat bersama Bang Ekti Emmanuel. Namun kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan ya iklan layanan masyarakat berikut ini.
5: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
6: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
7: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
6: Pa.
7: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
8: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
6: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Ya, masih di Halo RRI edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Rizky, Mbak Denny Kartikasari, Bang Bung Nopem. Kita akan update mungkin terkait laporan terkini kita atau reporter kita yang ada di Sendawar Kutai Barat terkait Kejaksaan Negeri Kutai Barat saat melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus lahan tambang yang ada di sana. Bersama dengan Bung Andreas Trisno berikut ini.
1: Terkini.
0: Ya, Bung Andreas, bagaimana terkait eksekusi terhadap terpidana kasus yang langsung Anda laporkan dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat? Silakan laporan Anda.
2: Dan pendengar Pro 1, salah satu saat ini saya tengah berada di RT 04, Kampung Ngenyanasa, Kecamatan Barontongko, Kabupaten Kutai Barat, bersama dengan tim eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang saat ini tengah melakukan eksekusi penahanan terhadap salah satu terdakwa terpidana kasus kasus penghalang-halangan terhadap kegiatan perusahaan pertambangan batu bara, tepatnya di PT Tepian Indah Sukses atau PT TIS yang sudah berkekuatan hukum tetap atau INKRA melalui putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat maupun putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dan terpidana Budi Permanto, warga Kecamatan Bentian Besar, Kampung Dilap Buti, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghalang-halangan terhadap kegiatan perusahaan yang memiliki izin resmi IUP maupun IUPR dari pemerintah. Putusan ini sudah dijatuhkan atau fonis ini sudah dijatuhkan sejak akhir Desember 2025 lalu, namun hingga saat ini terpidana belum ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Dalam amar putusannya, pengadilan menjatuhkan vonis 5 bulan penjara terhadap Budi Permanto karena dia dinilai bersalah melakukan tindak pidana penghalangan terhadap kegiatan perusahaan yang sah. Setelah 5 bulan putusan tersebut dijatuhkan, pihak Budi Permanto maupun Kejaksaan Negeri Kutai Barat sempat mengajukan banding, dan di putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga amar putusannya tetap dengan hukuman 5 bulan penjara serta ditahan. Namun belum dilakukan eksekusi tahan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan berbagai pertimbangan. Nah, eksekusi sendiri ini menjadi yang kedua kalinya setelah pertama di tanggal 21 Mei 2025 2026 kemarin, namun gagal dilaksanakan karena yang bersangkutan menolak atau keberatan ditahan dengan berbagai alasan. Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi ini akhirnya melakukan eksekusi ulang pada pagi hari ini, dan saat ini tengah dilakukan negosiasi dengan dua pengacara dari terpidana Budi Permanto yang menilai bahwa penahanan ini tidak sesuai dengan KUHP yang baru, dan menurut mereka penahanan ini sudah lewat atau kedaluwarsa mengingat putusan pengadilan sudah lebih dari 5 bulan, sementara eksekusi untuk terpidana baru dilakukan pada saat ini. Dan saat ini masih terus dilakukan negosiasi dengan para pengacara karena terpidana sendiri menolak bersama dengan keluarganya sendiri turut hadir dalam eksekusi pagi hari. Pihak kepolisian dari Polres Kutai Barat, aparat TNI dari Kodim 0912 Kubar, serta pengadilan dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Nampak kami lihat ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Diki Rahman Perdana, bersama tim kejaksaan saat ini tengah membacakan amar putusan kepada terdakwa dan terpidana, namun masih dilakukan negosiasi alot karena yang bersangkutan masih menolak untuk ditahan. Untuk diketahui, Bung Rizky dan pendengar, kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Kutai Barat ini sering sekali terjadi. Di rata-rata masyarakat banyak mengalami tindak pidana atau bahkan ada yang dipenjara karena mempertahankan hak-hak mereka. Dalam catatan RRI, setidaknya dalam 31 tahun terakhir, 6 bulan terakhir ini saja, sudah ada sekitar 8 kasus yang mengakibatkan masyarakat harus berurusan dengan hukum karena mempertahankan hak-hak mereka. Salah satunya di PT Tepian Indah Sukses atau PT TIS yang saat ini akhirnya harus melakukan eksekusi penahanan terhadap warga padahal putusannya hanya 5 bulan. Sebelumnya 2 warga dari Kecamatan Mukmanar Bulan juga bermasalah dengan PT Bisem yang berkaitan dengan lahan di perusahaan tambang batubara. Di hal yang sama juga terjadi di PT Kedap Sayat Tua di Kecamatan Tering yang juga melibatkan sejumlah warga, dan saat ini sudah akan segera ditahan mengingat putusan pengadilan juga sudah berkekuatan hukum tetap, yang juga berkaitan dengan sengketa lahan. Rupanya sengketa lahan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum maupun lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat, mengingat ini juga akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, di tengah berbagai problema yang terjadi, sehingga isu soal sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan ini harus menjadi atensi dari pemerintah daerah maupun para pihak yang terkait. Demikian, Bung Rizky.
0: Baik, Bung Andreas, terkait Kejaksaan Negeri ya saat ini melakukan tindak eksekusi terhadap terpidana kasus lahan tambang ya sudah masif-masifnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dari Kutai Barat, dari laporan Andreas Tresno di kesempatan pagi hari ini.
1: Laporan terkini.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
5: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

0: 0811-5444-95. WhatsApp 0811-5444-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI.
1: Ya, masih ada tersisa kebersamaan kita hingga berapa pukul 10 nanti, ada 8 menit. Namun kita akan bacakan bagaimana suara Anda, solusi bersama. Anda juga bisa bergabung di Google Form yang sudah di tautan di IG RRI Samarinda tentunya, dan juga di tautan YouTube RRI yang kami lakukan streaming saat ini. Dan tidak hanya aduan pelayanan publik, namun masyarakat atau masyarakat sekalian atau pendengar kami juga bisa mengutarakan dari sounding berita kehilangan ya, yang bisa Anda suarakan di Halo RRI. Anda juga bisa berpartisipasi pada Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Di Halo RRI Anda bisa menyuarakan aduan Anda di pelayanan publik maupun berita kehilangan ya, tentunya. Dan ini untuk Anda juga sekalian. Ya, mungkin Anda masih ada tersisa. Terima kasih juga kepada penelpon kami, Bung Ridwan di Pasir, terkait keluhannya, terkait menjawab keluhan masyarakat atau pemancar kita yang seyogianya ya sudah kami teruskan ke pihak-pihak manajemen, bagaimana sudah ditangani lah, karena pemancar relay Tanah Grogot dari laporan petugas TVRI yang mengalami kerusakan sudah dilakukan pertengahan bulan April itu, mengalami kerusakan yang diakibatkan terkena radiasi petir dan semua perangkat memancar mati total. Nah, inilah kok dijawab langsung oleh kepala tim teknik media baru Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan dari Bung Arman juga terkait darurat narkoba ya, yang berharap pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan tes urin ya. Ini sudah bagai gayung bersambut oleh Bang Fadoli, sudah dari penyuluhnya BNN Provinsi Kaltim sudah akan melakukan tindak lanjutnya. Terkait juga Bung Hanye terkait perbaikan drainase di Jalan Narasguna dekat simpang SMA Negeri 2 Sendawar, karena kita akan hadirkan ya apa yang dipertanyakan oleh BNN maksud kami dari Bung Hanye. Terkait juga Bung Budiman Arif tadi, sebagainya sudah kita teruskan TWAP Kota Samarinda, dan juga Bung Nugrah terkait RDMP yang ada di Balikpapan dan harga minyak yang saat ini ada kuotanya harus tercukup ya untuk wilayah Kalimantan Timur. Dan selain ini Pak Ridwan, kami akan tindak lanjuti, bakal kita telepon tim dari teknik media baru yang diketuai oleh Nurmawan ya, kita akan menelepon Pak Ridwan terlebih lanjut. Mungkin kita cukupkan dulu untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi di Halo RRI di via telepon maupun WA. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana keluhan-keluhan Anda. Tidak hanya keluhan pelayan publik, Anda juga bisa menyuarakan dari berita kehilangan tentunya. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Rizky dan juga Mbak Dini Kartikasari. Ada Bung Nopen dan juga produser pagi ini ada Mbak Margarahayu undur diri. Berjumpa lagi pada Halo RRI di hari Rabu dan juga Jumat. Kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM. RRI Senawar hadirkan Inforama untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani, dan kami hadirkan informasi seputar pelaku penembakan di dekat Gedung Putih tewas. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
4: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
3: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
4: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
3: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
5: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
6: Di narasi rahasia, Amerika Serikat memastikan bahwa pelaku yang diduga melepaskan tembakan di dekat kompleks Gedung Putih di Washington DC Sabtu telah tewas. Dalam pernyataan, badan tersebut mengatakan bahwa penembakan terjadi setelah pukul 6 sore waktu setempat di dekat 17 Street, Pennsylvania Avenue, New York, di luar kompleks Gedung Putih. Si pelaku mengambil senjata dari tasnya dan mulai menembak di lokasi tersebut. Kondisi korban kedua tersebut masih belum diketahui. Dinas Rahasia Amerika Serikat juga menyebut Presiden Donald Trump ada di dalam Gedung Putih saat peristiwa tersebut. Meski tidak ada pihak yang melindungi ataupun operasi yang terdampak. Lebih lanjut, ABC News mengutip pejabat Gedung Putih melaporkan bahwa pada saat penembakan, Trump sedang berada di ruang opal bersama sejumlah pembantunya, antara lain Stephen Cheung, Natalie Harp, dan Margot Martin. Peristiwa penembakan tersebut sedang dalam penyelidikan, kata Dinas Rahasia Amerika Serikat. Adapun Kepala FBI, Cass Vettel, memastikan persoalannya sudah berada di TKP dan mendukung penanganan oleh Dinas Rahasia. Departemen Kepolisian Washington DC juga berjaga di TKP. Gedung Putih sempat berada dalam kondisi kunci tara meski kemudian dicabut.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Rusia mendesak Sekretariat Badan Energi Atom Internasional secara terbuka menyebut pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia dan kota Energoudar. Ulyanov menilai pernyataan umum Direktur Jenderal Rafael Grossi mengenai ancaman keselamatan nuklir di sekitar PLTN Zaporizhia belum cukup untuk menjamin keamanan fasilitas tersebut. Menurut dia, pimpinan

Pernahkah Anda mendengar nama-nama hari seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, atau Wage? Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia, nama-nama hari tersebut disebut dengan Hari Pasaran Jawa. Bermula saat digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dengan dua sistem penanggalan yang digunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi kerajaan dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Perhitungan penanggalan Jawa ialah berdasarkan peredaran bulan yang mengitari bumi.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Rangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran disebut telah mencapai 95%. Meski kedua pihak masih membahas redaksi terkait Selat Hormuz dan Presiden Nuklir Teheran, sebut salah satu media Amerika Serikat. Fox News melaporkan pada Minggu 24 Mei bahwa pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya sudah mengonfirmasi bahwa pihak Iran telah menyetujui kerangka kesepakatan tersebut secara prinsip. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran pada dasarnya telah disetujui oleh rincian akhir, masih dibahas sebelum diumumkan. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada 8 April, namun langkah perundingan lanjutannya di Islamabad itu ternyata berakhir tanpa hasil pasti. Meski tidak ada pengumuman resmi mengenai dimulainya kembali konflik, Amerika Serikat kemudian memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di seputar Imporoma pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut. Sebelum kita mengikuti bersama yaitu pengarus utamaan gender pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi pengarus utamaan gender dengan menghadirkan informasi, yaitu Sekda Kubar buka kegiatan VUG dorong pembangunan yang adil dan setara. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
5: Makan di bantal. Terasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo, mulai peduli.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi

0: Tiga. Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

PJ Sekretaris Daerah Sekda Kamis Junaidi mewakili Bupati Kutai Barat membuka kegiatan koordinasi dengan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di kantor Bupati Litbang Kubar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen pembangunan yang adil, setara, dan inklusif di seluruh sektor. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan PJ Sekda Kubar, Kamis Junaidi menegaskan pelaksanaan PUG merupakan langkah strategis dalam memastikan pembangunan daerah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ia menjelaskan konsep gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis, tetapi juga menyangkut peran, bertanggung jawab, serta perilaku yang terbentuk melalui konstruksi sosial di masyarakat. Karena itu, penerapan PUG dinilai penting agar kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki secara adil. Kamius berharap melalui kegiatan ini seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu gender, nih pendengar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Aduh, ambul lapar nian, selera makan ikan pais, pelah cari yuk.
13: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
12: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
14: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Arus utama gender dinilai menjadi strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui penerapan PUG, perempuan dan laki-laki diharapkan memperoleh hak akses, kesempatan, serta peran yang setara dalam berbagai bidang kehidupan dan mulai berpendidikan, ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Riri Novia, pendidik sekaligus penggiat perempuan Tapanuli Tengah, pada program pengaruh utama gender Selasa 19 Mei 2026 mengatakan kesetaraan gender bukan hanya sekedar isu sosial, melainkan bagi pentingnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, setiap individu harus diberi ruang yang sama untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik tanpa adanya diskriminasi. Pengaruh utama gender bertujuan memastikan kebijakan dan program pembangunan dapat dirasakan yang adil oleh seluruh masyarakat, nih pendengar. Ia menjelaskan bahwa penerapan PUG juga pentingnya untuk menghapus berbagai hambatan sosial yang selama ini membatasi peran perempuan dalam kehidupan publik. Menurutnya masih terdapat stereotip dan budaya yang membuat perempuan kesulitan memperoleh kesempatan yang sama, terutama dalam bidang kepemimpinan dan ekonomi, nih pendengar. Selain itu, Riri Novia menilai pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi pengaruh utamaan gender pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti dinamika olahraga pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kakak mau cari baju, ada yang main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh dek.
1: Oh begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis bro, kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Mika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest. Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puglil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya
3: rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Ceta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
4: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.

0: ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Kurasao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Kurasao ini seperti Lipano Komenensina dan Akit.

0: tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium. Sementara pertandingan terakhir.
1: Dengar kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three, sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga, dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalt. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen

0: Krisdayanti dengan In Love Again sudah buka jumpa kita di Intermezzo siang hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Krisdayanti bisa dikatakan ini diva pop Indonesia yang luar biasa ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tidak hanya menyanyi, tapi juga menjadi pemeran, politikus, bahkan kabar terakhir saya melihat atau membaca informasi ya, mendapatkan informasi kalau ia adalah juga seorang atlet wushu ya, luar biasa sekali pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, karir perjalanan karir Indonesia juga cukup panjang pendengar Pro 1 ya, sudah mulai sejak 1991 di masa itu pendengar Pro 1. Ia juga sempat menjadi gadis sampul dan beberapa prestasi lainnya di Asia Bagus misalnya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dan kini ia juga fokus tidak hanya sebagai seorang diva, tapi juga seorang nenek. Nenek yang tentunya hingga saat ini masih sangat cantik dan suaranya masih sangat prima.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Ih, udah apa buruk?

pendengar penyanyi asal Kolombia Shakira berkolaborasi bersama musisi Nigeria Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai Dai dan merilis video resmi lagu tersebut. Melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Dai Dai tersebut yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Pendengar Pro 1 Samarinda, video berdurasi 4 menit tersebut dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti ada Lionel Messi, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland yang memasuki lapangan sambil menyatakan "We are ready, kami siap, Dai Dai" memiliki ritme musik Afrika, Latin, dan urban serta makna judul berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo, ayo. Disutradari oleh Hannah Lux Davis dan mengambil lokasi syuting di Miami, Amerika Serikat. Klip tersebut diawali dengan Shakira yang berdiri di atas momentum ikonik Angel of Independence di Mexico City. Penasaran ya pendengar Pro 1 Samarinda? Kita nantikan saja kemunculan video Shakira ini karena masih banyak cameo pemain sepak bola yang menjadi bintangnya dalam video klip tersebut. Sekaligus juga menantikan segera datangnya Piala Dunia 2026.

0: Dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal info.

Apakah Anda penggemar Westlife, pendengar Pro 1 RRI Samarinda? Konsernya sudah masih lama ya, maksud kami tanggal 23 Januari 2027. Tapi tiketnya sudah terjual habis ya. Konser boy band asal Irlandia Westlife memang dijadwalkan akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 dan tiketnya habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Promotor konser Vola GoPro dan Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Tiket sendiri sudah dibuka penjualannya secara resmi pada 23 Mei lalu pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari Cat 6 seharga Rp850.000 hingga VIP package seharga Rp2.750.000. Konser Westlife ini digadang akan menjadi konser stadion boy band terbesar di Asia Tenggara. Westlife menyajikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits iconic dan penampilan yang megah. Anda penggemar Westlife pasti tahu ya lagu-lagunya. Ya, Flying Without Wings, Sweat It Again, My Love, If I Let You Go, atau juga Word of Our Own, serta berbagai lagu hits lainnya yang akan menjadi bagian dari perjalanan jutaan orang selama 25 tahun terakhir. Apakah ada di antara Anda yang sudah berhasil juga mendapatkan tiketnya untuk konser Westlife nanti?

Selamat siang pendengar RRI Senawar. Di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada siang hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu kutai favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, yaitu ada Bang Wasu nih pendengarnya. Halo, selamat siang Bang Wasu.
1: Selamat sama.
0: Ya, selamat siang. Selamat.
1: Iya, selamat siang dan miring panas.
0: Panas di sana.
1: Panas. Ya? Hujan tadi malam.
0: Di sini panas. Di sini mendung nih Bang Wasu.
1: Tapi mendung itu di sini hujan tadi.
0: Oh, tadi hujan Bang Wasu ya?
1: Iya. Aku minta putar burung pipit aja.
0: Burung pipit, boleh boleh boleh. Sapa salamnya dulu Bang Wasu ya.
1: Ya, sapa salam untuk semuanya aja dari A dari JPA. Okay. Terima kasih semua.
0: Amin amin amin. Ya.
1: Hati-hati pulang ini campur sari ini. Ya. Mataung panas, ini panas.
0: Benar sekali nih Bang Wasu.
1: Di rumah nanti.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga buat Bang Wasu ya, yang sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Kutai ya pada tengah hari ini pendengar ya. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request pada siang hari ini, dan selamat mendengarkan.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi ragam etnis Kuta ya pada siang hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir, kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, untuk cuaca di Jalan Empo Gerunggung, Kecamatan Barong Tongko, cuaca pada hari ini diguyur hujan nih pendengar. Bagaimana di tempat-tempat kalian dengan keadaan cuaca hari ini?

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis Kutai pada siang hari ini. Hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: jagau si datu tahu muliti belau tu.
1: Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria. Kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

Baiklah mendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi Ragam Etnis Kutai. Dan sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 25 Mei 2026.
1: Yang di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah.
2: Bahwa nanti dari Patra Niaga itu kuota dari gas LPG itu bisa ditingkatkan lagi.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di kota tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
2: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan ini untuk alat peraga dan sebagainya untuk mengenalkan anak-anak awal-awal kita di sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang lebih tua. Tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya, khususnya bupain sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan, sandera, perusahaan besar, komitmen satu perusahaan satu. Kalau misalnya kan justru insyaallah pada tahun itu bisa dimanfaatkan menggunakan dana SPBD.
1: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
0: Koperasi Merah Putih Lempake berharap kuota tabung gas LPG di koperasinya dapat ditambah oleh Patra Niaga Pertamina karena kuota yang diterima dinilai masih belum mencukupi keperluan masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Ketua Koperasi Merah Putih Lempake Adung K.S. Tomo mengatakan kuota LPG bersubsidi yang diterima koperasinya saat ini masih terbatas dalam satu bulan terakhir. Koperasinya hanya menerima sekitar 300 tabung gas LPG. Yang menurut Adung, distribusi tersebut dilakukan secara bertahap dalam sekali pengiriman dan jumlah tabung yang datang hanya sekitar 70 hingga 80 tabung. Adung menjelaskan tingginya keperluan masyarakat yang membuat antrian pembeli gas sering terjadi. Bahkan warga sudah berkumpul beberapa jam sebelum distribusi dilakukan. Ia pun mengatakan masyarakat rela datang lebih awal guna dapat mendapatkan kupon pembelian gas LPG bersubsidi, yang kondisi itu menunjukkan keperluan LPG di wilayah Lempake masih cukup tinggi.
4: Bahwa nanti dari Patra Niaga itu, kuota dari gas LPG itu bisa ditingkatkan lagi.
5: Ditambah ya?
4: Nah, iya. Mas Kirsya,
5: kalau untuk Lempake, kalau kuota
4: sementara ini kita per bulan ya, per bulan itu hanya 300. Jadi 300 sekali, ya, sekali datang itu hanya 70, 80, hanya seperti itu. Hanya 300 tabung dalam satu bulan.
3: Adung KS Utomo, Ketua Koperasi Merah Putih Lempake, berharap Pertamina Patra Niaga dapat mempertimbangkan penambahan kuota LPG bersubsidi bagi koperasi yang melayani keperluan masyarakat secara langsung. Dengan penambahan kuota, distribusi gas diharapkan lebih lancar dan antrian warga dapat berkurang. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk masyarakat dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penyerahan hewan kurban dipusatkan di Masjid Baitul Mutakin Ujuh Bilang untuk beberapa kampung yang mendapat giliran bantuan. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu menyebut penyaluran hewan kurban tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga simbol kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Diharapkan nantinya daging kurban dapat disalurkan secara merata kepada warga muslim di wilayah masing-masing, terlebih atas warga yang memang tergolong kurang mampu dan berhak menyandang status sebagai penerima manfaat. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Borneo FC Samarinda harus mengubur mimpi meraih gelar juara Liga 1 musim 2025-2026 meski berhasil menutup kompetisi dengan memenangkan besar di pekan terakhir. Kita simak laporannya.
6: Borneo FC Samarinda gagal menjadi juara setelah kalah dalam perhitungan regulasi head-to-head meski memiliki poin yang sama dengan Persib Bandung. Pelatih Borneo FC Fabio Lopendes mengaku kecewa dengan hasil kompetisi yang menurutnya ditentukan oleh regulasi tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia menegaskan bahwa Borneo FC telah menunjukkan penampilan yang paling dominan sepanjang musim. Menurutnya kondisi pada laga terakhir juga tidak ideal karena kedua tim kehilangan banyak pemain akibat cedera dan akumulasi kartu. Meski demikian, Fabio menilai Borneo FC tetap menjadi tim paling superior berdasarkan catatan performa sepanjang musim. Ia menyebutkan Borneo FC menjadi tim dengan jumlah kemenangan terbanyak dan memiliki rekor kandang yang sangat kuat.

0: yang tinggi kepada seluruh pemain yang dinilai telah menunjukkan semangat juang dan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Borneo FC pun diharapkan mampu menjadikan hasil ini sebagai motivasi untuk kembali bersaing dan mengejar gelar juara pada musim mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Di tengah ramainya aktivitas masyarakat di kawasan Simpang 4 Betapus Samarinda Utara, seorang pedagang buah lokal tetap setia menjajakan dagangannya demi membantu perekonomian keluarga sekaligus mendukung hasil panen petani lokal. Buah lokal Betapus ramai diburu pembeli. Berikut kita simak laporannya.
2: Di tengah ramainya aktivitas masyarakat di kawasan Simpang 4 Betapus Samarinda Utara, terdapat seorang pedagang buah yang setiap hari setia menjajakan dagangannya demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dialah Nur Hidayah, perempuan pekerja keras yang menjual berbagai buah segar hasil panen para petani lokal. Buah-buahan tersebut ditampung langsung dari petani, kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Beragam buah tersedia di lapaknya, mulai dari jambu yang segar, salak dengan rasa manis khas, kelapa muda yang menyegarkan, hingga pisang yang menjadi favorit pembeli. Antusias masyarakat pun cukup tinggi. Selain kualitas buah yang baik, harga yang ditawarkan juga terjangkau, hingga banyak warga datang membeli.
3: Kalau ini dari daerah Bayur, kalau jambunya ini daerah L. 1 kilonya kena 35.
4: 35 ribu.
3: Iya, ada yang 30, ada yang 25. Tergantung orang juali. Seandainya agak murah jualnya 1 kilonya kita murah juga jualnya. Iya. Pisang ini dari Berambai. Ada pisang raja, pisang Ambon, susu, mahuli. Kalau ini kan pisang sanggar kalau kita Banjar. Kalau satu sisir itu kenanya 15 ribu. Ada yang 10. Ada yang 13, tergantung gitu ya. Kalau kelapa muda itu dari Bayur.
2: Usaha kecil seperti yang dijalankan Nur Hidayah bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membantu para petani lokal memasarkan hasil kebunnya kepada masyarakat luas. Dari usaha sederhana di pinggir jalan, tercipta hubungan saling mendukung antara pedagang, petani, dan pembeli.
3: Tergantung ya, ada yang bisa 300. Oh. Kalau kita rame betul banyak buah, ya lumayan lah. Kalau kayak gini kan palingan bisa 300. Kalau buah kayak gini kan dia jarang ketemu, makanya dia rame.
2: Semangat dan kerja keras Nur Hidayah menjadi gambaran bahwa usaha kecil masyarakat memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Semoga usaha yang dijalankan terus berkembang dan membawa manfaat bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Demikian, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Koperasi Merah Putih Lempake, Samarinda berharap kuota tabung gas LPG di koperasinya dapat ditambah oleh Patra Niaga Pertamina karena kuota yang diterima dinilai masih belum mencukupi keperluan masyarakat. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Indonesia, alam sejuta keindahan di dalamnya, beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya, hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, agar kelak kita dapat

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 RRI Sendawar. Kembali lagi menemani di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Nah, pendengar, saatnya kita memasuki program Pro Dangdut. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

Baik pendengar, tidak menunggu lama-lama lagi. Mungkin beberapa ada yang lagi sibuk dan beberapa ada yang lagi menunggu untuk lagu-lagu dangdut. Nah pendengar, langsung saja kita hadirkan lagu dari Niken Salindri dan Mas Do, Cinta Tak Terpisahkan. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
3: Baik, pendengar setiap perusahaan atau sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14:53. Anda masih mendengarkan perusahaan atau sendawar di program Pro Dangdut. Nah, bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523 9938.

Baik pendengar, masih kami tunggu untuk requestan para pendengar setiap Pro 1 Sendawar. Di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, bagi para pendengar yang ingin request seputaran lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

0: Iya sama-sama Jayu.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener, itu kan lampu bohok.
2: So, ini ngapa lah, so biasa kayak macam jo.
1: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya toh gak? Aduh, ini beda, itu kan tikungan.
2: So lah, gak penting, tai tertib.
1: Aduh, ini jo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksudnya?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Baik, kita lanjutkan di program Prodangdut. Kita akan menerima telepon requestan dari pendengar. Halo, Pro Dangdut. Menyapa?
2: Halo, Dangdut Kedala Kita.
1: Dangdut Kedala Kita. Halo, Bang Wasu. Halo, Bang Wasu.
2: Ya. Oh. Cuacanya.
1: Cuacanya bagaimana, Bang Wasu? Kurang jelas ini.
2: Mendung.
1: Oh, mendung.
2: Air surut, tapi tadi malam hujan lagi, nggak tahu naik enggak, terserah dia.
1: Iya, dari tadi malam Bang Wasu, ini tadi hujan lagi.
2: Ini mau hujan lagi, kayaknya mendung betul ini.
1: Iya Bang Wasu, bentar lagi kayak mau hujan lagi. Tadi sempat hujan Bang Wasu.
2: Ya memang hujan pagi tadi, malam tadi, enggak ada yang enggak hujan. Aku minta putar mabuk janda aja.
1: Sapa salamnya Bang Wasu.
2: Sapa salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
1: Oke Bang Wasu. Amin.
2: Lagu ada kah?
1: Ada Bang Wasu.
2: Lagu Mabuk Janda.

Baik pendengar, masih kami buka di line interaktif kami. Bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di nomor kami di 08 12 50 52 39 38.

Baik, tak berlama-lama lagi. Tadi ada requestan dari Bang Wasu yang berjudul Mabuk Janda. Nah, sebelum lagu tersebut kita akan dengarkan ada Bukit Berbunga dari Silvi Kumalasari. Selamat mendengarkan.

0: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Baik pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:52. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar. Nah, masih kami buka lagi di requestan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, bagi pendengar yang request lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terpaksa.

0: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
3: Iya kah? Terus gimana?
2: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
3: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
2: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah, dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
3: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
4: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
5: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Baik, berdengar saat ini waktu menunjukkan pukul 16 tepat waktu Indonesia Tengah. Tadi kami telah membawa Anda untuk mendengarkan Pro Dangdut. Saatnya kami akan membawa Anda di program acara selanjutnya, UMKM Bicara. Nah, pendengar, untuk informasi kita awali dengan peta persaingan e-commerce saat pemerintah bangun marketplace sendiri. Pemerintah mulai membuka jalan untuk membangun marketplace domestik berbasis usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Di tengah meningkatnya keluhan pelaku usaha kecil terhadap biaya layanan platform e-commerce, rencana itu disiapkan melalui integritas sistem Sapa UMKM dengan pasar digital UMKM milik PT Telkom Indonesia Persero. Saat ini pemerintah tengah membangun sistem terpadu yang menghubungkan legalitas usaha berupa nomor induk perusahaan, pembiayaan, sertifikat halal, pelatihan, hingga pemasaran produk UMKM dalam platform Sapa UMKM. Kedepannya sistem tersebut akan terintegrasi dengan Padi UMKM yang selama ini digunakan untuk pengadaan barang dan jasa BUMN. Integrasi itu diproyeksikan menjadi fondasi awal marketplace nasional berbasis produk UMKM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan berita tadi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menyiapkan fitur marketplace dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum diluncurkan secara resmi. Rencana tersebut muncul di tengah keluhan pelaku UMKM terkait tingginya biaya pelayanan di platform e-commerce. Pemerintah pun menggandengkan Kementerian PPN Bappenas, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara, dan PT Telkom Indonesia untuk mengembangkan ekosistem tersebut. Maman menjelaskan padi UMKM selama ini masih terbatas untuk kebutuhan pengadaan di lingkungan BUMN. Namun pemerintah berencana memperluas pemanfaan agar dapat diakses lebih luas oleh pelaku UMKM.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Pendengar, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Raperda resmi dibatalkan, PLT Bupati pelaku UMKM justru dibikin ketar-ketir aturan lama. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, berencana membatalkan rencana peraturan daerah Raperda terkait perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah. Langkah ini dilakukan setelah muncul gelombang penolakan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terhadap rencana panjang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Nah, pendengar, sebelumnya dalam Raperda tersebut, pelaku UMKM sektor makanan dan minuman dengan omset minimal 6 juta per bulan direncanakan dikenakan pajak. Namun pembatalan revisi aturan itu justru memunculkan potensi kembalinya ketentuan lama, yakni pajak bagi UMKM dengan omset mulai 3 jutaan per bulan. Keputusan tersebut diambil usai pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat bersama AMPB yang mendesak agar rencana pembentukan Raperda pajak UMKM dibatalkan. Organisasi masyarakat itu menilai kebijakan tersebut akan memberatkan pelaku usaha kecil yang tengah berjuang mempertahankan bisnisnya. Meski demikian, pembatalan revisi Perda tersebut membuat aturan lama berpotensi tetap berlaku. Artinya, ambang batas omset UMKM yang dikenakan pajak bisa kembali berada di angka 3 juta per bulan, lebih rendah dibandingkan usulan revisi 6 juta.

0: bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:37 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan pembahasan mengenai UMKM. Dengan protes AMPB, PMK pilih batalkan pembahasan. Keputusan tersebut diambil usai pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat bersama AMPB yang mendesak agar rencana pembentukan Raperda pajak UMKM dibatalkan. Organisasi masyarakat itu menilai kebijakan tersebut akan memberatkan pelaku usaha kecil yang tengah berjuang mempertahankan bisnisnya. Meski demikian, pembatalan revisi Perda tersebut membuat aturan lama berpotensi tetap berlaku, artinya ambang batas omset UMKM yang dikenakan pajak bisa kembali beranggaran di angka 3 juta per bulan, lebih rendah dibandingkan usulan revisi 6 juta per bulan. Penolakan terhadap pajak UMKM di Pati belakangan menjadi sorotan publik. Banyak pelaku usaha kecil khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada keberlangsungan usaha mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi dilema antara peningkatan PAD dan menjaga iklim usaha mikro agar tetap tumbuh. Hingga kini belum ada kepastian apakah PMK Pati akan menyusun aturan baru penggantian Raperda yang dibatalkan tersebut. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita selanjutnya.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
1: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
1: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
2: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
6: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:50 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Kalsel kemarin dari gerakan Kartini, hebat hingga kemandirian UMKM. Sejumlah berita ekonomi dan kesra disiarkan di Kalimantan Selatan pada Minggu 24 Mei 2026. Dari Pemkot Banjarbaru, tanam pohon garu perkuat gerakan Kartini hebat hingga UPJ Bank Kalsel bantu gerobak usaha dorong kemandirian UMKM. Berikut rangkuman berita ekonomi dan kesra di Kalimantan Selatan yang menarik untuk dibaca kembali. Ada beberapa berita, rangkuman berita antara lain, satu, Pemkot Banjar baru tanam pohon gaharu perkuat gerakan Kartini hebat. Kemudian ada inovasi autan perkuat peran inspektorat sebagai aparat pengawasan. Ada juga Pemkab Talam memperkuat dokumen nikah non-muslim lewat Sipadu Berkah. Ada juga Banjarmasin kembangkan sistem pengawasan kota berbasis digital dan UPJ Bank Kalsel bantu gerobak usaha dorong kemandirian UMKM. Pendengar, sampai ini kita akhiri sesi UMKM bicara. Tepat pada pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Lintas Banjar Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara ya 8. Edisi hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di Banjarmasin Sasha.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Banjarmasin sore hari ini Faiza?
1: Cuaca luar biasa, panas sekali, terik Sasha.
0: Oh, kalau di sini malah mendung Faiza hari ini. Berbanding terbalik,
1: beda-beda ya. Cuaca kita ya Sasha ya.
0: Iya, baik, ada informasi apa di sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai pengelolaan limbah kurban Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemko Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Daerah Banjarmasin Marzuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurutnya penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif untuk digunakan dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan, bahkan ke aliran sungai. Marzuki menjelaskan bahwa limbah hasil pemotongan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar, salah satunya diolah menjadi kompos.
3: Dukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk usus itu dibersihkan dan dibersihkan dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
2: Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin tahun ini dilakukan di Rumah Potong Hewan RPH Basirih pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Selain menjaga hasil limbah pemotongan, keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Bendahara Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Syukriansah menyampaikan, meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muhtadin.
4: Itu akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, pada hari Tasrik yang tanggal 13 hingga 11 Zulhijjah itu. Untuk pelaksanaan ibadah kurban. Nah, untuk penyembelihannya itu akan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau di RPH di Kota Banjarmasin yang beramat di Nasiri itu.
5: Yeah.
4: Nah, jadi tapi untuk pembagian dagingnya, atau distribusi dagingnya itu tetap di Masjid Raya Sabilillah.
2: DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasyi, apa kabar untuk sore hari ini?
0: Selamat sore juga, alhamdulillah kabar saya serta tim yang bertugas di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Diti gimana dengan tim di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah sehat Syasya. Mungkin terkena kayak batuk pilek aja ya, karena pancaroba Syasya. Gimana cuaca di Nunukan itu. Syasya?
0: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung Diti, kalau di Tarakan?
1: Oh sama, seperti di Banjarmasin Nunukan, kayaknya Kalimantan hampir rata ya untuk hari ini ya.
0: Iya, sepertinya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Diti dan rekan-rekan yang mungkin sakit bisa segera sembuh, pulih kembali ya Diti ya.
1: Amin, terima kasih Syasya.
0: Ada informasi apa dari Kota Tarakan Diti?
1: Informasi mengenai menjaga rupiah tetap berputar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya. Dari Nunukan, pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ana Sri Ekaningsih, mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi di tengah melemahnya rupiah saat ini. Laporan Estimur Diastuti.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal.
3: Untuk menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsih, mengkampanyekan beberapa strategi, diantaranya menggunakan transaksi mata uang lokal atau LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, peningkatan penggunaan transaksi digital domestik seperti QRIS untuk mempermudah perputaran uang dan memperkuat ekosistem ekonomi mikro, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lebih mencintai produk dalam negeri.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi ini udah 17 ini, gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya.
3: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran 17.000 rupiah memukul ekonomi Tarakan akibat ketergantungan impor dan kenaikan biaya produksi. Ana Sri Ekaningsih pun menyoroti perlunya penguatan industri nasional, sementara dampaknya sangat terasa bagi masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, biaya distribusi dan impor bahan baku yang tinggi menyebabkan lonjakan inflasi harga barang di pasaran lokal Tarakan. Pelaku usaha UMKM dan industri lokal yang bergantung pada bahan atau mesin impor tertekan, menipiskan margin keuntungan mereka. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kabupaten Nunukan membidik tradisi hukum adat Bekiparat suku kaum Tidung masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada pelindungan warisan budaya tak benda. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Adat istiadat yang disasar merupakan tradisi yang hingga kini masih hidup, aktif dipraktikkan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat setempat. Melalui upaya inventarisasi tercatat ada 7 warisan budaya tak benda yang saat ini resmi diusulkan oleh Disput Porapar Nunukan ke pemerintah pusat. Seluruh berkas pengajuan kini tengah dipersiapkan untuk melewati tahapan kurasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 7 usulan yang dikirimkan tersebut, salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari suku kaum Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Pemerintah daerah berharap agar fakta-fakta kuat di lapangan mengenai eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan tersebut di tingkat pusat.
2: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim adat 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Keberadaan pemangku adat yang konsisten menjalankan tradisi ini menjadi modal penting dalam proses penilaian. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam peta kekayaan budaya Nusantara. Melalui momentum pengusulan tersebut, Disput Porapar Nunukan berkomitmen untuk terus menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tradisi tak benda di Nunukan dapat terus lestari melintasi generasi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Iya, halo juga. Selamat sore rekan Sasa. Nunukan, apa kabar?
0: Nunukan, baik-baik saja. Kalau Samarinda, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga. Cuma cuacanya lagi galau nih sepanjang hari.

0: di sore hari ini.
1: Informasi dari Kota Tepian ini terkait pemerintah Kota Samarinda yang mendorong CSR ya untuk membantu fasilitas pendidikan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
3: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan di SDP ini untuk alat peraga dan sebagainya untuk mengenalkan anak-anak awal-awal kita lihat sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang luar itu semua tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya. Khususnya dan bukan sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan sarana, lalu perusahaan komitmen satu perusahaan satu. Kalau misalnya kan Insyaallah pada tahun itu bisa ditingkatkan menggunakan dana SPBD.
2: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Uta.
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha.
0: Selamat sore juga Uta. Kalau yang lain tadi sehat kecuali Diti yang agak batuk. Kalau Uta gimana kabarnya sore ini?
1: Sore hari ini kabar kami semuanya sehat dan baik nih. Dan cuaca lagi mendung syahdu nih. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama dong dengan di Nunukan juga mendung syahdu juga. Baik Uta, ada kabar apa dari Palangkaraya di sore hari ini?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait BUMDes diharapkan tingkatkan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat desa nih Mbak Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Uta.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasha. Pendengar dan pemirsa, BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan

0: sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
1: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
2: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa

0: masyarakat untuk masyarakat.
1: Nasiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa Saikun mengatakan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes sejauh cukup baik dan mulai merasakan manfaat dari keberadaan usaha desa tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha BUMDes ke depannya. Saikun menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk menambah unit usaha baru guna meningkatkan pendapatan BUMDes sekaligus memperkuat usaha masyarakat desa. Salah satu usaha yang direncanakan yakni perkembangan usaha ayam potong dinilai memiliki potensi cukup baik dan dikembangkan di desa.
2: Harapan ke depan BUMDes rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepengennya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan titik dulu sementara.
1: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan BUMDes berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
3: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Uta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 25 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Nah, untuk informasi pertama pendengar, tahukah pendengar bahwasanya ada 7 manfaat jalan kaki bagi kesehatan tubuh. Manfaat jalan kaki mungkin belum banyak kita sadari pendengar, meskipun semua orang sering melakukan aktivitas ini. Jika dilakukan dengan konsisten, jalan kaki bisa membantu menurunkan berat badan hingga mencegah terjadinya serangan jantung. Ada beragam manfaat jalan kaki pendengar, antaranya salah satunya itu adalah menurunkan berat badan. Manfaat jalan kaki satu ini pastinya sangat diharapkan oleh banyak orang. Dengan hanya berjalan kaki selama 30 menit setiap hari saja, Anda bisa membakar setidaknya 150 kalori. Makin cepat langkah kaki Anda, makin banyak pula kalori yang terbakar. Hal tersebut dapat membantu untuk mengontrol berat badan dan menjadikan tubuh lebih sehat. Olahraga ini bahkan aman dan dapat dilakukan untuk mengecilkan perut setelah melahirkan. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan dengarkan beragam manfaat jalan kaki setelah dua lagu berikut ini. Tetaplah di Pro 1 Sendawar.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawarsa, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan manfaat jalan kaki tadi ya. Yang pertama menurunkan berat badan, yang kedua meningkatkan energi. Anda bisa berjalan kaki untuk meningkatkan energi. Jalan kaki akan memperlancar aliran oksigen ke seluruh tubuh sekaligus mengaktifkan hormon kortisol, epinefrin, dan norepinefrin di dalam tubuh kita. Kedua manfaat jalan kaki tersebut akan membuat tubuh lebih berenergi. Manfaat selanjutnya yaitu adalah mencegah osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh pengerobosan tulang hingga menjadi rapuh dan lebih mudah patah. Untuk mencegah osteoporosis, Anda dapat mencoba berjalan kaki secara rutin setiap hari. Kemudian ada memperkuat daya tahan tubuh. Jalan kaki secara rutin juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah berbasis penyakit infeksi. Kemudian ada yang kelima, mengurangi stres. Rutin berjalan kaki dapat mengurangi dan mencegah stres ketika berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Tubuh akan melepas hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati serta mengurangi rasa cemas dan depresi. Selain itu, jalan kaki juga membuat tidur jadi lebih nyenyak. Yang keenam, ada mencegah diabetes tipe 2. Risiko terkena diabetes tipe 2 dapat menurun jika Anda rutin melakukan aktivitas fisik, termasuk jalan kaki. Olahraga ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh dapat menggunakan glukosa dengan lebih efisien. Dan yang ketujuh, ada mencegah serangan jantung. Nah, pendengar, jalan kaki bisa menurunkan kadar kolesterol jahat LDD dan menjaga kestabilan tekanan darah sehingga resiko terjadinya serangan jantung maupun penyakit jantung yang lain menjadi lebih rendah. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Cendrawarsa untuk mendengarkan berita yang lebih menarik selanjutnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari
1: ini. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:56. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membawa di ruang dengar Anda zona petang. Dan tetaplah untuk mendengar Pro 1 Sendawar.
0: Kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit. Saatnya kita dengarkan lagu-lagu religi dan pengajian yang disembahkan oleh RRI di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: saat ini usiku wa iyaya kita ingin menjadi wahid kata. Saatnya kita ini menjadi wahid kal alfi, bukan sebaliknya. Apa yang kita maui dari wahid kal alfi? Bukan jumlahnya, bukan jumlah fisiknya kal alfi, tetapi apa yang kita maui dari wahid kal alfi ini? Etos kerjanya, militansinya, idealismenya. Kalau seorang ini memiliki ide-ide seribu, idealismenya seribu, ya, militansinya seribu, dan itu yang kita kehendaki, maka ketika kita kalau sungguh kita menjadi manusia yang beruntung, kita menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanyalah kembalimu.

0: ada.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara, hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
2: Oh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
3: Ih, kenapa ngana?
2: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
3: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
2: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau

0: pinjol dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu Ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah Ngana mau pinjam ulang di pinjol.
2: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga Ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini Ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
2: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
2: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini Bar. Keluar ayo, Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ketika mereka mendambakan dunia, kami mendambakan surga. Ketika mereka menuju lima menara, kami menyatu di satu menara. Ibuku, engkaulah surga satu menara itu. Surga yang damai di tengah polemik yang ramai. Surga yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Surga yang indah di tengah alam yang tertatah. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah kenapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah surga satu menara.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Empok Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, di rangkaian Sendawar Malam kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Lestari Alam hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam pendengar di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira menemani Anda di rangkaian Sendawar Malam di malam hari ini. Seperti biasa, sajian informasi tentang pelestarian alam di tanah air akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
3: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sendawar, dalam sesi Lestari Alam. Kali ini informasi yang kami hadirkan melansir dari Media Kompas. Aparat Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS wilayah 6 Bengkulu menemukan adanya perambahan hutan dalam skala cukup luas, pendengar, di wilayah Desa Kayu Manis, Kabupaten Rejang Lebong. Kepala Seksi Pengelola Taman Nasional wilayah 6 Bengkulu, Nur Hamidi, menjelaskan bahwa sekitar 80 hektar lahan dalam kawasan TNKS telah dibuka oleh warga untuk dijadikan perkebunan kopi. Hal itu dikatakan Rejang Lebong pada hari Minggu 24 Mei yang dikutip dari Media Antara. Temuan ini diperoleh setelah dilakukan patroli gabungan bersama sejumlah pemangku kepentingan pada 20 hingga 21 Mei 2026 di Desa Kayu Manis, Kecamatan Selupu, Rejang. Dari total luasan tersebut, sekitar 40 hektar diketahui telah ditanami kopi dengan usia tanaman diperkirakan sekitar 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan lahan tergolong baru dan masih berlangsung dalam waktu yang dekat. Saat tim tiba di lokasi, petugas menemukan sedikitnya 15 pondok yang diduga oleh para perambah. Namun seluruh pondok dalam kondisi kosong tanpa penghuni. Petugas tidak menemukan satupun warga yang sedang beraktivitas di lokasi sehingga belum dapat dilakukan konfirmasi terkait kepemilikan maupun asal-usul lahan yang dibuka tersebut. Kondisi ini juga menyulitkan proses penelusuran pihak yang bertanggung jawab atas perambahan, termasuk kemungkinan adanya praktik jual-beli lahan ilegal di kawasan konservasi. Nur Hamini menjelaskan bahwa secara aturan terdapat skema kemitraan konservasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kawasan Taman Nasional secara terbatas. Untuk wilayah Desa Kayu Manis sendiri, program kemitraan konservasi belum diterapkan secara penuh. Hingga saat ini pihak TNKS masih berada tahap sosialisasi dan pendataan awal yang dilakukan pada tahun 2025. Dengan demikian, lahan yang baru dibuka dan ditanami kopi dalam beberapa bulan terakhir tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam program tersebut. Dari pihak TNKS juga menegaskan akan mengambil langkah terhadap area yang baru dirambah. Fokus utamanya adalah mengembalikan fungsi hutan melalui pemulihan ekosistem, pendengar. Dan itulah informasi kami lansir dari Media Kompas terkait 80 hektar hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat dirambah dan ada puluhan pondok misterius ditemukan kosong. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Lestari Alam. Kami kembali lagi untuk menghadirkan beberapa lagu untuk Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Snow.

0: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga. Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
1: Saudara, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sendawar di Lestari Alam. Pendengar, kami lanjutkan lagi informasi terkait dengan pelestarian alam yang ada di Indonesia. Kali ini Kementerian Hutan dan ITTO memperkuat kerjasama pengelola hutan lestari dan daya saing produk kayu tropis. Saudara, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Joli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Sam Satukuru, Executive Director International Tropical Timber Organization atau ITTO di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat pada Selasa 12 Mei. Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini dihadiri Direktur Jenderal Pengelola Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasihat Hut Utama Menteri Kehutanan serta Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Pertemuan ini juga membahas penguatan kerjasama Indonesia dan ITTO dalam mendukung pengelola hutan lestari pendengar, pengembangan industri kayu tropis berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global. Dalam pertemuan itu, Eksekutif Direktur ITTO menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara anggota dengan kawasan hutan terbesar di Asia yang menjadi anggota kunci bagi ITTO, yang juga menyambut baik keberadaan perwakilan kehutanan Indonesia di ITTO melalui mekanisme yang berlaku. Selain itu, ia juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung Indonesia melalui berbagai proyek yang didanai ITTO, termasuk inisiatif pengelola ekosistem gambut, rehabilitasi dan konservasi mangrove, serta pengembangan produk hasil hutan. Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia mendorong ITTO untuk semakin memperkuat dukungan terhadap peningkatan daya saing industri kayu tropis, termasuk melalui alih teknologi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah. Menteri Kehutanan juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memperkuat sistem verifikasi legalitas dan kelestarian, termasuk melalui integrasi teknologi penandaan geografis guna meningkatkan transparansi dan keterlusuran rantai pasok secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Menteri Kehutanan ini juga memberikan jaminan kredibel bahwa produk kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kehutanan nasional. Indonesia juga mengundang dukungan ITTO dalam mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK, khususnya di negara konsumen, guna meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kayu lestari terverifikasi dari Indonesia. Dari pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi kehutanan di tingkat global, sekaligus memperluas kolaborasi internasional.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kunci mana?
4: Tuh, di situ.
3: Mana?
4: Itu nah, di situ.
3: Yang di mana?
5: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: RRI Sendawar 103,3 FM. Dan pendengar, demikian informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda dalam sesi Sajian Lestari Alam ke ruang dengar Anda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di 103,3 FM. Saudara, tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara. RRI Sendawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambor di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah haji agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kemudian haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya berhubungan lansia adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang Nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bomber yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
3: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
2: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
3: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
2: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
4: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang

dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
5: Oh no.
6: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
7: Wow!
8: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
6: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kami hadirkan cermin kehidupan untuk Anda. Kali ini, kisah inspirasi dari kegiatan TMMD, di mana ada satuan petugas TMMD Sragen petik inspirasi dan ketulusan hidup dari kisah Suradi. Saudara, kami melansir dari media Suara Sragen, di balik hiruk pikuk pembangunan fisik program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke 128 Kodim 0725 Sragen, tersimpan kisah sederhana namun penuh inspirasi dari seorang warga Desa Puro. Bahkan tentang jalan beton atau pembangunan rumah, melainkan perjuangan seorang ayah dalam membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan keteladanan hidup. Sosok ini adalah Suradi, seorang ayah sederhana yang berhasil mengantarkan 5 anaknya menempuh pendidikan tinggi hingga menyandang gelar sarjana. Pendengar, dari kisah hidupnya ini menjadi pembelajaran berharga bagi anggota Satgas TMMD tentang makna asah, asih, dan asuh dalam membangun keluarga. Dalam obrolan hangat bersama anggota Satgas itu, Suradi menceritakan bagaimana dirinya menjalani kehidupan dengan penuh perjuangan dan kesabaran demi masa depan anak-anaknya. Dari keterbatasan ekonomi yang dihadapi tidak pernah menjadi alasan untuk menyerah. Menurutnya Suradi, keberhasilan anak-anak bukan semata soal gelar pendidikan, tetapi tentang bagaimana mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dari nilai kerja keras, disiplin, dan kejujuran menjadi prinsip yang selalu ia tekankan di dalam keluarga. Kisah tersebut juga memberikan kesan mendalam bagi anggota Satgas TMMD di tengah tugas membangun infrastruktur desa. Mereka menyadari bahwa pembangunan bangsa juga lahir dari keluarga yang kuat dan pendidikan yang baik. Dan salah satu anggota Satgas mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Suradi ini menjadi inspirasi tersendiri dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Pendengar, program TMM dari reguler ke 128 Kodim 0725 Sragen memang tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur saja, tetapi mempererat hubungan sosial dan menghadirkan nilai kehidupan yang menginspirasi masyarakat maupun anggota TNI. Dari rumah sederhana di sudut Desa Puro, kisah Suradi ini juga membuktikan bahwa ketulusan kasih sayang dan semangat pantang menyerah mampu melahirkan generasi yang membawa perubahan bagi masa depan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Itulah informasi kisah inspirasi dari Satgas TMMD Sragen, petik inspirasi dan ketulusan hidup dari kisah Suradi. Dan saudara pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Nantinya pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, kami cukupkan sesi cermin kehidupan pukul 21. Kami sajikan ke ruang dengar Anda drama radio. Tetaplah bersama kami di RRI Senawar.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda. Saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026? Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar. Gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam. Bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, June Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara. RRI Senawar, dengan program siar berikutnya.
1: Dipancarluaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat malam pendengar dimanapun saat ini Anda tengah berada, dan pendengar kami di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi ngobras obrolan bareng komunitas di malam hari ini. Pendengar, kami lanjutkan untuk Anda dengan menghadirkan beberapa lagu terlebih dahulu sebagai lagu pembuka. Tetaplah bersama kami.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Pendengar RRI Senawar di mana saja Anda tengah berada, kali ini informasi yang kami lansir dari media ketik.com. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan Evi Suraningsih memuji konsistensi komunitas PACE atau Pacitan Cerdas dalam menghadirkan kegiatan inspiratif bagi anak-anak di Pacitan. Apresiasi ini disampaikan Evi saat menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun ke-5 komunitas PACE bertajuk PACE Kaping #5 Bangkit Berani Berkreasi Pahlawan Cilik Penuh Prestasi yang digelar di SD Semanten Kamis 21 Mei. Menurutnya keberadaan komunitas ini selama 5 tahun terakhir telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan kreativitas, pendidikan, dan literasi anak-anak di Kabupaten Pacitan. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak menampilkan 2 pertunjukan tari hasil kolaborasi antara komunitas PACE Universitas Negeri Surabaya dan Sanggar Gage Penariku. 2 tarian yang ditampilkan yakni tari Tuah Tempah dan tari Walikan Rakit. Selain pertunjukan seni, komunitas PACE memberikan beasiswa kepada siswa SDN Semanten. Program ini menjadi agenda rutin yang dihadirkan setiap perayaan hari jadi komunitas yang berdiri sejak tahun 2020. Founder PACE Gandung Senetama mengatakan pihaknya ingin terus menghadirkan program yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda di Pacitan. Dari rangkaian kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis 20-21 Mei. Selain pentas seni dan pemberian beasiswa, kegiatan juga diisi pelatihan tari bersama dosen UNESA serta workshop literasi dan penulisan hasil kolaborasi dengan Universitas Negeri Malang.

fenomena bulian seperti mengejek,

perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami masih hadirkan Ngobras ke Ruang Dengar Anda melansir dari Tribun Sanggau. Kolaborasi pemuda Katolik HIPMI dan komunitas Trabas mewarnai bakti sosial di pedalaman Sanggau. Saudara, melalui kegiatan bertajuk Trabas Alam dan Bakti Sosial, pemuda Katolik Komisariat Cabang Sanggau berkolaborasi bersama Gilas MX, BPC HIPMI Sanggau Auto 88 Parindu, serta RJ Group yang menghadirkan aksi kemanusiaan yang dipadukan dengan olahraga otomotif alam terbuka. Kegiatan yang digelar di Dusun Ensoyong, Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Sabtu 23 Mei itu berlangsung meriah dan juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat pendengar. Dan dari kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang penyaluran hobi bagi para pecinta Trabas, kegiatan ini juga menghadirkan manfaat nyata bagi warga pedalaman yang membutuhkan kegiatan yang bentuknya dukungan terhadap kolaboratif yang melibatkan komunitas, organisasi, kepemudaan, dan pelaku usaha dalam membantu masyarakat di desa tersebut. Dari antusiasme warga Dusun Ensoyong terlihat juga sejak pagi hari, banyak masyarakat juga memanfaatkan layanan pengobatan gratis yang disediakan panitia. Pemeriksaan kesehatan hingga pemberian obat menjadi salah satu layanan yang paling diminati warga, terutama kalangan lansia dan juga anak-anak pendengar. Dan selain pelayanan kesehatan, panitia juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako untuk membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, perhatian terhadap dunia pendidikan turut juga diwujudkan melalui pembagian alat tulis, buku tulis, dan juga perlengkapan belajar bagi anak-anak sekolah di wilayah tersebut. Sementara itu pendengar, jalur Trabas yang disiapkan panitia menjadi daya tarik tersendiri ratusan rider dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Ikut juga ambil bagian menaklukkan medan ekstrim yang menantang adrenalin. Kegiatan ini sekaligus mempererat solidaritas antar komunitas otomotif di daerah. Sementara Ketua Pemuda Katolik Komda Kalimantan Barat Hubertus Wake mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi simbol kuatnya sinergi lintas organisasi dan komunitas dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurutnya kolaborasi

seperti ini diharapkan mampu menciptakan semangat gotong royong demi mewujudkan Sanggau yang lebih maju, sehat, dan bermartabat. Hal senada juga disampaikan Ketua Pemuda Katolik Komcap Sanggau, Mikael Tio, yang menegaskan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata toleransi dan kepedulian kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang, kehadiran komunitas dan organisasi di tengah masyarakat yang diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI, Alek Chandra, menegaskan bahwa HIPMI akan terus berkomitmen mendukung berbagai kegiatan kolaboratif bersama organisasi dan juga komunitas di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keterlibatan HIPMI dalam kegiatan sosial merupakan bagian dari kontribusi nyata untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Dari perpaduan antara kegiatan ini, petualangan terabas alam dan juga aksi sosial kemanusiaan tentunya diharapkan terus berlanjut di masa mendatang. Kolaborasi lintas komunitas juga diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai elemen masyarakat untuk bersama membangun kepedulian sosial dan kemajuan Kabupaten Sanggau. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobras selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Maksud kami pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Ruang Rindu. Oh.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

0: Dan pendengar, kami cukupkan sesi obrolan komunitas malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Rangkaian Sendawar Malam masih akan kami lanjutkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
1: Sendawar Malam, urai nerimak.

0: Nawar dengan program siar berikutnya.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Empo Garonggong RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Saya Elvira masih menemani Anda pendengar di dalam rangkaian Sendawar Malam. Pro 1 RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di mana saja Anda tengah berada. Pendengar kami juga yang lagi monitor di audio streaming juga, kita kembali berjumpa di jam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Sendawar Malam ini kami hadirkan program lagu pilihan dengan hadirkan Ruang Rindu. Dan bagi Anda yang sedang bersiap untuk istirahat atau masih terjaga menyelesaikan aktivitas, dan bersama saya Elvira, silakan untuk bergabung bersama kami di jalur telepon atau WhatsApp untuk berbagi sapaan malam dan menitipkan lagu favorit Anda.

0: mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.
1: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di semakros menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
2: Masih dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barongtongko, Kutai Barat. Si Elvira masih menemani Anda pendengar di rangkaian Senawar Malam dengan lagu-lagu pilihan dalam sesi Ruang Rindu. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah masih setia ya bersama kami di RRI Sendawar. Dan ini sudah mulai paruh waktu ya, kita menemani Anda dalam sajian lagu-lagu nostalgia. Di sesi kedua program lagu pilihan malam ini, saya masih menemani rehat malam Anda dengan deretan tembang terbaik hingga tuntas nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Bu?
3: Iya pak?
2: Ini untuk ibu ya. Buka saja amplopnya.
3: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
2: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, ibu senang kan?
3: Pak.
2: Dengan uang itu, ibu bisa beli apa saja yang ibu suka.
3: Pak, Bapak jangan mengira ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
2: Ya sudah, kalau ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
3: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.

korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop korupsi.

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

0: cinta negeriku. Hey, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak Oppo Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny primadona kelas kita dulu malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
1: Tau gak?
0: Iya kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop body shaming.
3: Dan pendengar, kami cukupkan sesi Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami rangkaian Sendawar Malam. Kami lanjutkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan hadirkan musik informasi hingga nanti pada pukul 23 lewat 50 waktu Indonesia Tengah.

0: gak ada pendapat, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Mari kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

0: kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.
5: Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Ada yang berencana untuk melakukan mudik dalam waktu dekat? Nah, kali ini informasi kami lansir dari rri.co.id, tips mudik Idul Adha agar aman. Pendengar, melansir dari Radio Republik Indonesia Jakarta, menjelang libur panjang Idul Adha, tradisi mudik kembali menjadi momen yang dinantikan untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Namun perjalanan mudik kerap diiringi dengan tantangan seperti kepadatan lalu lintas, cuaca, hingga kondisi fisik pemudik yang perlu diperhatikan. Agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman, masyarakat dihimbau melakukan persiapan sebelum merayakan Idul Adha pada hari Rabu 27 Mei nanti. Berikutnya ini merupakan tips yang dapat dilakukan agar kegiatan mudik Lebaran Idul Adha berjalan dengan aman dan nyaman dan juga lancar. Yang pertama, bisa dipastikan kondisi kendaraan dengan aman. Hal ini penting ya pendengar, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum digunakan untuk perjalanan jauh. Pemudik disarankan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan seperti kondisi mesin, rem, ban hingga lampu penerangan. Kemudian juga pastikan kondisi fisiknya baik. Selain kendaraan, kondisi fisik juga menjadi faktor utama dalam keselamatan perjalanan mudik. Pemudik dianjurkan untuk cukup beristirahat sebelum berangkat agar tubuh tetap bugar selama di perjalanan. Selama perjalanan penting untuk tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah dan juga mengantuk. Jika menggunakan kendaraan pribadi, pemudik disarankan untuk beristirahat setiap beberapa jam di rest area atau tempat yang aman pendengar. Selain itu juga membawa perlengkapan penting menjadi bagian dari persiapan mudik yang tidak boleh diabaikan. Dokumen identitas, obat-obatan pribadi, serta kebutuhan darurat sebaiknya disiapkan sejak awal untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga pemudik juga dihimbau untuk memantau kondisi lalu lintas dan cuaca melalui informasi resmi dari pihak berwenang. Hal ini penting untuk menghindari rute yang padat atau berisiko selama perjalanan. Kemudian juga di era digital saat ini, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi navigasi untuk memilih jalur alternatif yang lebih lancar. Perencanaan waktu keberangkatan yang tepat juga bisa membantu mengurangi resiko terjebak kemacetan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin Anda yang sudah melakukan mudik di malam hari ini, semoga juga bisa memberikan manfaat untuk Anda pendengar. Kami kembali lagi untuk hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

0: Ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
0: Masa sih, ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya, ndak, betul. Tapi kan, durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
0: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, ndak. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan
2: ikan. Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam rangkaian Sendawar Malam ya. Ini kali ini masih kami lansir dari media rri.co.id. Kegiatan Tonasian Huta angkat opera Batak ke panggung nasional, hal ini mendorong pariwisata di Toba. Saudara, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Lamhot Sinaga menilai gelaran Tonasian Huta opera dari konser musik menjadi langkah strategis dalam memperkuat identitas budaya Batak. Menurutnya kegiatan ini juga mendorong pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. Pertunjukan budaya ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli di Jetun Silangit Tapanuli Utara. Dari acara ini digagas oleh Persatuan Artis Batak Indonesia bersama Ketua Umum Charlie Hutasoit dan mendapatkan dukungan dari Lamhot Sinaga. Menurutnya pengembangan kawasan Danau Toba tidak cukup hanya mengandalkan panorama alam. Ia menilai kekayaan budaya Batak juga harus diperkuat karena memiliki daya tarik yang otentik yang khas. Ia mengatakan destinasi super prioritas seperti Danau Toba membutuhkan agenda budaya berskala besar yang digelar secara rutin. Menurutnya kegiatan semacam itu dapat menciptakan alasan bagi wisatawan untuk datang dan tinggal lebih lama. Ia juga menilai sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Dampak tersebut terutama dirasakan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan wisata. Dalam pertunjukan tersebut, penonton akan disuguhkan opera Batak, konser musik, seni tradisional. Penyelenggara juga menyiapkan tata visual modern untuk menjangkau generasi muda tanpa meninggalkan nilai budaya. Panitia juga menghadirkan tenan UMKM yang menampilkan berbagai produk lokal. Produk yang dipamerkan meliputi kuliner khas Batak, ulos, kriya, dan kerajinan tangan masyarakat sekitar di Danau Toba. Sementara itu, Charlie Hutasoit mengatakan Tonasian lahir dari semangat membangun kebanggaan kolektif masyarakat Batak terhadap budaya dan tanah leluhur. Ia menyebutkan kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya Batak. Ia menambahkan pihaknya juga menargetkan kehadiran diaspora Batak dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Kehadiran diaspora dinilai penting untuk memperkuat promosi pariwisata Sumatera Utara. Acara tersebut mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Dari dukungan itu diarahkan untuk mendorong pengembangan budaya sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif nasional. Penyelenggara berharap Tonasian Huta dapat menjadi agenda tahunan dalam kalender event budaya unggulan Sumatera Utara. Mereka juga meyakini kegiatan ini mampu memperkuat citra Danau Toba sebagai destinasi wisata berbasis budaya.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk

kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

penyebab kemiskinan terjadi karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Meski kemiskinan masalah global, mengapa Indonesia di negara tercinta kita masih belum terbebas sepenuhnya dari yang namanya penyakit miskin? Apa bisa disebut penyakit? Kalau di logika, bisa saja disebut penyakit. Coba pikir dan renungkan. Kemiskinan bisa membuat orang lapar. Bayi-bayi tak berdosa ikut tersiksa menderita kelaparan, baik masih dalam kandungan, bahkan ironisnya, ketika lahir pun mereka masih menanggung kelaparan.

0: itulah miskin.
1: Tak hanya itu, miskin membuat jutaan anak Indonesia tak dapat sekolah sampai tinggi. Beda dengan orang kaya, meski otak mereka pas-pasan, bisa terus bersekolah. Apa itu bukan namanya penyakit? Di Indonesia, berpendidikan rendah, siapa yang bisa menjamin dapat bekerja layak? Ya, mungkin hanya Tuhan saja yang bisa menjamin. Dampak kemiskinan sungguh kejam. Kemiskinan bukannya berkurang, namun justru bertambah dari waktu ke waktu. Bukan berarti pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam hal ini. Hanya saja sesuatu itu tidaklah cukup, lebih baik kita memulai dari kita sendiri. Semakin banyak orang peduli, semakin banyak yang akan tertolong. Ayo, kita mulai peduli sesama.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah siaran kami untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Senawar, saya Elvira Yosefina, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jumpa lagi besok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,5

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: Saparida.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hari ini Selasa 26 Mei 2026. Untuk Anda semua yang saat ini sedang menyimak siaran kami, kita bersama mendoakan ya supaya tetap berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa terus mengucap syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Pendengar Pro 1, kita sudah berada di akhir zaman dan tentunya harus waspada terhindar dari fitnah akhir zaman tersebut. Ini akan menjadi tema kita di pagi ini, fitnah akhir zaman, bersama narasumber kami yang akan menyampaikan tausiah. Ada Ustaz Dr. Andes Kiai Muhammad Hozin MPD kan menyampaikan tausiahnya di pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Hozin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lati.
1: Alhamdulillah Ustaz sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan pendengar kita juga sehat. Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya Ustaz di pagi ini.
2: Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Wa faddala ilmu 'alal jahli. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa faqaha man arada bi khairan fi dinillahi fasbaha minal alamin al muhtadin. Usbi alla illa illallah wahdahu la syarika lah. Lahu yamunnu bil fadli wa yamna'u bil adli wa wa'alamu haithu yaj'alu risalatahu wa wa'alamu bil muhtadin. وسد أن محمد النبي ورسوله رسول الله إلى الأولين من هذه الأمة والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Assalamualaikum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan wukuf ya di Arafah insyaallah. 9 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026 lagi ya. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang besar dalam berbicara, yaitu nikmat iman dalam Islam, usaha kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, akhir zaman itu merupakan topik atau tema yang sering dibahas di dalam kajian agama Islam, baik oleh para ulama, cendekiawan maupun masyarakat umum. Dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat, yang terbagi menjadi tanda kecil atau asghar dan tanda besar atau kubro. Tanda-tanda ini merupakan peringatan bagi kita umat manusia tentang waktu dekatnya kehidupan dunia ini akan berakhir. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda tersebut bukan hanya sekedar ramalan, tetapi sebuah kenyataan yang akan menjadi, yang akan terjadi sesuai dengan kehendak iradah Allah. Namun dibalik tanda-tanda yang menggambarkan kehancuran, kerusakan, ada pesan mendalam yang mengajarkan kita umat Islam untuk lebih bersiap diri di dalam memperbaiki iman dan amal. Setiap tanda akhir zaman adalah kesempatan bagi kita umat Islam untuk kembali merenung, mengingat tujuan hidup yang hakiki dan memperkuat jalinan spiritual dengan Sang Maha Pencipta, Allah Rabbul Izzati. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda akhir zaman bukanlah semata untuk mengetahui apa yang akan terjadi, Tetapi untuk mengetahui bagaimana kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana dan bertanggung jawab. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran juga hadis ya, serta pandangan para ulama itu banyak sekali dijelaskan tentang masalah atau topik mengenai akhir zaman. Terus dengan demikian diharapkan ya kita semua kaum muslimin lebih dapat memahami dan mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan keyakinan yang kokoh kepada Allah SWT. Masuk muslimin, tanda-tanda akhir zaman dalam kacamata Islam. Akhir zaman adalah salah satu konsep penting di dalam Islam yang tidak hanya memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian menjelang kiamat, tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran untuk menjaga iman, akhlak, serta amal soleh. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi dua tanda. Ada dua ya tandanya, yaitu tanda kecil atau ashor dan tanda besar atau kubro. Keduanya menjadi pengingat bagi kita umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Yang pertama, tanda-tanda kecil atau ashor akhir zaman. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa yang terjadi secara bertahap sepanjang sejarah umat manusia. Banyak di antara tanda-tanda ini sudah terjadi atau sedang berlangsung hingga saat ini. Yang pertama, munculnya fitnah dan penyebaran kebodohan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, inna min asratul sa'ati ayyar fa'al ilmu wa yusbitul jahlu wa yasrobal khomru wa yabharuzana. Yang artinya, sungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr, minuman keras, dan munculnya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini

yang artinya jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Seorang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau menjawab, ketika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Fenomena ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial dan keadilan yang menjadi tanda kehancuran suatu bangsa. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah banyaknya pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita melihat media sosial ya, di mana-mana, bahkan sudah sampai ke desa-desa ya, terjadinya banyak pembunuhan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, inna man asrata sa'ati ayyakfuru ayyakfurul harju kila wama wamal harju kola al-qadlul ko kotlu, yang artinya sesungguhnya diantara tanda kiamat adalah banyaknya harj. Para sahabat bertanya, apakah al-harj itu? Nabi menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meningkatnya pembunuhan tanpa sebab yang jelas menunjukkan krisis kemanusiaan di akhir zaman. Kemudian berlomba-lomba di dalam kemewahan, ini tanda yang keempat ya, tanda kecil. Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'aital khufata al ura al al urotal alata ri'as sa'i wa idza ra'aital khufatal arafatal alata ri'as sa'i yatato waluna fil bunyan, yang maknanya ketika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan berkembangnya sifat materialisme dan hilangnya rasa syukur di antara umat manusia. Selanjutnya, kalau tadi tanda-tanda kecil, sekarang tanda-tanda besar atau kubro. Tanda-tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang kiamat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian tanda besar yang kedua adalah kemunculan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, ma bainal khulki adama ila kiamis sa'ati kholako aku baru minat Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang lebih besar bahayanya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal membawa fitnah besar, menguji keimanan manusia sehingga banyak yang tersesat. Kemudian tanda besar yang berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT berfirman, wa innahu la'ilmis sa'ati fala taftarunna biha wattabi'una

wattabi'uni hadza siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 61. Maslun Fimin, Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal, memerangi Dajjal, dan memimpin umat manusia kembali kepada kebenaran. Kemudian tanda yang ketiga, tanda-tanda besar, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa huwa min kulli hadabin yang silun, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Kehancuran besar akibat Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi hingga akhirnya mereka dimusnahkan atas izin Allah. Kemudian tanda besar yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW telah bersabda, La taqumu sa'atu hatta tatli'u samsa min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya kesempatan taubat bagi manusia. Selanjutnya, tanda besar yang kelima adalah kemunculan binatang dari perut bumi, yaitu dabbah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabban minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun, yang maknanya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor binatang jelata, binatang melata dari bumi, yang akan berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Maslum Fimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang katakan Allah, lalu bagaimana solusi menghadapi tanda-tanda akhir zaman? Menghadapi tanda-tanda akhir zaman, baik yang kecil asghar maupun yang besar atau kubro, bukan sekedar mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia, tetapi juga memperkuat iman agar kita tetap teguh di dalam menghadapi ujian hidup. Dalam suasana yang lebih santai, ya, ada beberapa solusi dan langkah-langkah sederhana namun penuh makna untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, menghidupkan kesadaran spiritual. Perjalanan akhir zaman adalah perjalanan iman. Menghidupkan hati dengan zikir, sholat, ya, membaca Al-Quran, kemudian menginternalisasi dan mengamalkannya, dan juga amal soleh menjadi langkah utama untuk melindungi diri dari godaan yang membawa kita kepada kesesatan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, Wadzakir fa inna dzikri tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Dariyat ayat 55. Dengan hati yang dekat kepada Allah, manusia akan memiliki kekuatan batin untuk menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang kedua adalah memperkuat akidah dan ilmu.
fitnah akhir zaman seperti kemunculan dajjal, tersebarnya kebodohan dan lemahnya iman hanya bisa dihadapi dengan akidah yang kuat, tauhid yang kuat dan pemahaman agama yang mendalam. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Majelis-majelis ilmu harus terus dihidupkan, dikembangkan, disebarluaskan

kami jadikan untuk kamu. Unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

0: Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar RRI Plus 1 Samarinda, mohon maaf tadi terjadi kendala teknis. Kita kembali terhubung dengan Ustadz Hozin. Baik, Ustadz, silakan. Ada yang masih mau disampaikan, Ustadz?
1: Iya.
0: Iya, silakan, Ustadz.
1: Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di siang hari, dan mendangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Hadis Muslim. Dengan bertobat kita membersihkan hati dan memulai langkah baru menuju kebaikan. Yang kelima, menjaga harapan dan optimisme. Walaupun tanda-tanda akhir zaman terlihat menakutkan, umat Islam diajarkan untuk selalu berharap kepada rahmat Allah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa. Wala fala taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman adalah penguat jiwa di dalam menghadapi apapun yang terjadi. Muhasabah, jalan menuju keselamatan. Akhir zaman bukanlah saat untuk ketakutan berlebihan, tetapi momen untuk muhasabah atau introspeksi. Setiap tanda yang Allah tunjukkan adalah bentuk kasih sayangnya agar manusia kembali ke jalan yang benar. Dengan menguatkan iman, ilmu, dan amal soleh, kita dapat menghadapi akhir zaman dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Maklum fimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Jadi akhir zaman adalah sebuah kenyataan yang pasti terjadi, sesuatu sesuai dengan takdir Allah, yang akan diawali dengan berbagai tanda-tanda yang mengguncangkan dan menguji keimanan umat manusia. Dalam Islam, tanda-tanda ini terbagi, tadi sudah saya jelaskan, dua, sughro dan kubro. Semuanya berfungsi sebagai peringatan agar umat manusia kembali kepada jalan yang benar untuk memperbaiki diri, menguatkan hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Tanda-tanda tersebut baik berupa kerusakan moral, penyebaran fitnah, hingga kemunculan dajjal merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang kekal. Penting bagi kita umat Islam tidak hanya mengetahui tanda-tanda ini, tetapi juga memperkuat akidah, meningkatkan pemahaman agama, serta banyak menjaga amal soleh agar tetap teguh di dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Selain itu, menjaga uhwah Islamiyah, bertobat dan memelihara harapan kepada rahmat Allah menjadi langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk melindungi diri, keluarga dari keburukan-keburukan yang mungkin timbul. Maklum streaming, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, fitnah akhir zaman itu sudah ada di hadapan kita. Dengan demikian kita perlu memperhatikan nasihat-nasihat dari para ulama, ulama-ulama dari umat Islam, bagaimana ketika kita menghadapi ujian dan fitnah akhir zaman yang saat ini mulai terlihat. Fitnah telah berada di sekitar kita dan kita telah diliputi oleh fitnah. Kita telah dihadapkan kepada fitnah dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. dari berbagai unsur kehidupan. Fitnah berada di tengah-tengah, dan fitnah itu pun berkepanjangan, lama dan berkesinambungan, dan semakin dahsyat dari waktu ke waktu yang lainnya. Lantas bagaimana kita harus menghadapi ujian dan fitnah zaman ini? Ibnu Abu Qatadah, ya, di dalam kajian yang menyatakan bahwa yang pertama, semua problem yang berkaitan dengan fitnah, jalan keluarnya adalah ilmu. Hidup pikuk fitnah dunia hari ini, maka mesti setiap kita umat Islam menjadikan bagian dari hidupnya adalah untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Yang kedua, kehidupan setelah kematian. Kita adalah masa depan yang paling depan. Jadi masa depan yang paling depan adalah kematian itu sendiri. Jika para ibu dan para bapak berbicara tentang masa depan, maka inilah masa depan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kisah seorang nabi yang mengajarkan masa depan kepada anaknya, yaitu Nabi Ayub, Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika beliau sedang di dalam keadaan sekarat atau sakaratul maut, ya, sedang menghadapi detik-detik akhir, maka beliau mengumpulkan semua anaknya. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada aidza hadara Ya'qub al-mautu idz qala libanihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidau wa nahnu lahu muslimun." Tidakkah kalian memperhatikan tentang Nabi Ya'qub alaihissalam ketika datang sakaratul maut menjemputnya? Maka beliau berkata, "Wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia?" Maka serempak anaknya mengatakan, "Kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa, dan kami tunduk kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan, maka ingatlah masa depan itu adalah masa depan setelah kematian. Maka oleh sebab itu, sebagai catatan, ya, tinta emas bagi kita, semua apa yang kita cari di dalam interaksi di dunia, maka jadikanlah semuanya adalah jembatan dan wasilah, ya, kendaraan untuk kita ke surga. Jadikanlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai kendaraan yang mengantarkan kita ke surga, sebagai masa depan kita. Jangan Anda berpikir masa depan adalah masa depan karir kita di dunia ini saja. Kemudian yang ketiga, menjaga amal. Ketika dia bertanya tentang amal, dan ketika kita meminta ditunjukkan kepada seorang alim tentang amal, di mana, di masa hari, di mana, ya, maka yaumul ba'ats, maksudnya, maka ada jawaban yang sederhana dari sekian penjelasan. Lakukanlah amal yang mampu kita dermawakan, kita dawamkan setelah kita menunaikan perkara-perkara yang fardu atau wajib, seperti menjaga salat lima waktu, menjaga puasa, melaksanakan puasa dan menjaga setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh istri beliau sendiri, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amal apa yang mana yang paling dicintai Allah, yang paling mulia di sisi Allah?" Maka baginda Nabi pun bersabda, "Ahabbal a'malu ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adhuban adwamuha wa inqalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang mampu kita dawamkan walaupun amalan itu sederhana. Hadis riwayat Muslim. Masalah muslimin, lalu kita sering bertanya tentang mungkin yang sulit bagi kita untuk melakukan hari ini, ya, beramal, tapi banyak yang kita lalaikan. Contohnya adalah, ya, sudahkah Anda, kita semuanya, continue, ya, untuk diam ketika mendengar suara adzan berkumandang, kemudian menjawabnya, kemudian kita membaca sholawat setelahnya? Maka dengan kita, maka jangan kita lewatkan amalan-amalan sederhana untuk mendapatkan pahala besar, terutama waktu yang sangat sulit bagi kita untuk melakukan kebaikan, dan ini adalah solusinya. Kemudian yang keempat, ya, empat kewajiban mukmin, ya, agar benar-benar, ya, berkata benar dan bercakap benar dalam berucap dan benar dalam beramal. Fitnah terbesar pada hari ini adalah melihat berbagai kedzaliman. Mungkin di berbagai negara, rakyat mencium bau kedzaliman dari para pemimpinnya. Di sisi lain, kita pun melihat begitu dahsyatnya rekayasa musuh kepada kaum muslimin dan rekayasa musuh terhadap Islam. Dan kita, seorang muslim yang punya ghirah, semangat iman, pasti ingin melakukan sesuatu, melawan terhadap segala kedzaliman, melawan setiap keburukan, dan ini tentunya adalah, ya, amanat dalam diri kita sesuai dengan keimanan kita. Masuk muslimin, para pendengar, para pagi, ada sama dengan rahmat Allah. Demikian perlunya Mbak Rati, kembali kepada Mbak Rati.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-496. Hanya pesan saja pendengar. Silakan juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar di kanal YouTube dan juga aplikasi RRI Digital.
2: Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir yang bepergian untuk maksud dan tujuan baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda.

0: dari Bro Satu Samarinda, kali informasi dan inspirasi. Baik, kita masuki sesi diskusi dengan Anda pendengar. Ustaz, sudah ada penelpon, kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cimrati.
0: Pak Nano, silakan Pak.
1: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, nanti kan Nabi Isa itu kan akan turun ke bumi. Terus ini bukan guyon loh Cimrati, kebetulan. Turunnya itu di mana? Tempat turunnya itu diturunkan Nabi Isa itu gitu. Lalu kedua Ustaz, saya pernah mendengar ceramah juga bahwa nanti Nabi Isa diturunkan itu ditugasi pertama seperti yang Ustaz bilang tadi, membunuh Dajjal, menghancurkan, yang kedua menghancurkan salib, yang ketiga umat dilarang makan babi, daging babi, lalu yang keempat umat dilarang membayar zakat. Katanya soalnya pada saat itu orang itu umat ini makmur semua begitu. Jadi gimana penjelasannya Ustaz?
0: Baik.
1: Ini dulu ya, ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Tentang turunnya Nabi Isa ya, lokasinya di mana dan tadi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Isa, mohon Ustaz memberikan penjelasan terkait hal ini. Baik, jika masih ada di line telepon 0541-736566 743-495, sebelum saya nanti juga beralih ke penelpon dari WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa di mana Ibu?
2: Ria Fauzi.
0: Oh, oke, Ibu Ria Fauzi, silakan Ibu.
2: Ya. Pak Ustaz, assalamualaikum, mohon izin.
3: Waalaikumsalam, Bu Ria Fauzi, monggo Ibu.
2: Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kan tak pernah tahu wujudnya, wajahnya. Sedangkan sedangkan yang lainnya yang non muslim kelihatan nabinya dia gitu loh, yang disalib gitu kan. Kenapa ya Pak Ustadz nabi kita enggak bisa dilihat gitu, walaupun sekedar gambarnya, padahal kami sebagai umatnya sangat sangat ingin banget melihat gitu kegantengannya gitu, tapi nggak bisa divisualisasikan. Apa sebabnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan yang cukup kritis ya Ustadz ya, dari pendengar kita. Baik, ada lagi satu penelpon sebelum saya terima dulu. Baik, assalamualaikum. Ya, kami cukupkan dua penelpon. Ustaz, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nano dan Bu Ria Fauzi.
3: Iya, Pak Nano dan para pendengar sekalian. Ya, menurut sebuah hadis sahih ya, itu Nabi Isa alaihissalam itu akan turun ya menjelang kiamat di antara di menara putih ya al-manaroh al-abiyado, yang terletak di sebelah timur kota Damaskus, negaranya Suriah sekarang ini. Peristiwa itu akan menjadi salah satu tanda besar kiamat, di mana beliau akan mendukung Imam Mahdi berperang membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian lokasi turunnya Nabi Isa, yang pertama tempatnya yaitu Menara Putih, Al-Manaroh Al-Abiyado, di timur Damaskus Suriah. Hadisnya, riwayat Imam Muslim menyebutkan Nabi Isa turun dengan memakai dua kain berwarna kekuningan. Kedua tangannya ditopang oleh malaikat. Nah, simbolisnya ya Damaskus dikenal sebagai pusat peradaban Islam, sehingga turunnya Nabi Isa di sana memiliki makna historis dan spiritual yang besar. Nah, kemudian pertanyaan Pak Nano selanjutnya ya, tugas Nabi Isa setelah turun yaitu yang pertama mendukung Imam Mahdi di dalam memimpin umat Islam, kemudian berperang atau memerangi dan membunuh Dajjal ya, sosok yang membawa fitnah besar di akhir zaman. kemudian mematahkan salib dan membunuh ya babi sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih, kemudian menghapuskan jizyah atau pajak khusus non muslim karena seluruh manusia akan mengikuti syariat Islam. Ya, jadi tidak ada lagi orang non-Islam ketika sudah Nabi Isa turun ya, semuanya masuk Islam semuanya, kemudian datang sepeninggal beliau ya, terjadi kekewasan atau kerusuhan yang akhirnya datang kiamat besar, menegakkan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Dalam Al-Quran, Pak Nano dan kepada pendengar sekalian, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 61 yang artinya sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus, surat Al-Mustaqim. Terus dengan demikian ya, lokasi turunnya Nabi Isa itu di Menara Putih di sebelah timur ibu kota Suriah Damaskus. Misi utamanya adalah membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya tanda besar kiamat dan bukti daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk Pak Nano ya. Kemudian Bu Ria Fauzi ya, beliau tadi bertanya ya, kita ini gak pernah melihat fotonya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bagaimana? Ya kita gak pernah ya. Kalau agama lain katanya ada gitu ya, agama lain kita gak ada gitu ya. Yang ada itu kira-kira ya, perkiraan mereka masa Nabi Isa di gambarkan berambut gondrong, kemudian seperti itu ya, itu kira-kira mereka saja ya, ya karena agama sama itu tiga ya, agama Yahudi, Nasrani dan Islam ya, yang lain kan nggak ada, itu agama sama itu tiga saja, itu sesuai dengan Al-Quran ya. Kemudian kenapa ya Nabi Muhammad nggak digambar ya? Jadi ibu sekalian ya, kalaupun ada pernah waktu itu di Swedia kalau nggak salah ya, itu kan ada yang menggambar yang menuliskan apa ya karikatur Nabi Muhammad ya, itu pun diprotes oleh seluruh umat manusia, lebih khusus kita kaum muslimin ya. Jadi alasan utama ya tidak adanya foto atau lukisan otentik daripada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghindari pengkultusan individu ya, menyembah penyembahan berhala ya. Umat Islam diajarkan untuk menyembah Allah semata, bukan figur nabinya. Nah itu Bu ya. Kemudian kenapa ada ya alasan spesifiknya apa, mengapa wajah beliau tidak pernah diabadikan? Yang pertama, mencegah kesirikan. Fokus utama agama Islam adalah ajaran tauhid. Jika ada gambar atau patung fisik dari Nabi Muhammad, ya dikhawatirkan umat di masa depan akan memuja gambar tersebut alih-alih mengikuti ajarannya. Yang kedua, kekurofatan ya, keakuratan yang mustahil ya. Tidak ada teknologi kamera pada zaman dahulu ya, maka para ulama sepakat bahwa tidak ada yang mampu melukiskan ketampanan dan fisik Nabi Muhammad SAW dengan akurat. Tapi para ulama itu di dalam kitab Al-Berjanji itu menyebutkan karakteristiknya ya. Seperti misalnya wa muhayyang kasam si kamudibun ya, dan Nabi itu pemalu, kemudian digambarkan di situ perawakannya, tubuhnya bagaimana-bagaimana gitu ya. Kemudian men-
4: menjaga kemurnian ajarannya. Beliau tidak pernah mencontohkan atau memerintahkan penggambaran dirinya. Umat Islam didorong untuk meneladani akhlak, pemikiran dan nilai spiritual beliau, bukan sekedar mengingat penampilan fisiknya. Jadi Ma'asyiral Muslimin, itu untuk menjawab pertanyaan Bu Ria
0: Fauzia
4: sekaligus Pak Nono.
0: Baik, Ustaz, saya akan bacakan. Ini ada dua penanya dari pesan WhatsApp ya. Ini pertama ada Pak Alwi di Makassar. Waalaikumsalam Pak Alwi. Ustaz, waktu Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api oleh Raja Namrud, dia berdoa Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini ternyata surat Al-Anbiya, Ustaz. Kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Pertanyaan beliau, Ustaz, bolehkah misalnya diganti ya di bagian akhirnya, kalau di surah Al-Anbiya yang menjadi doa adalah Kula yanaru kuni barda wa salaman, menjadi diganti nama beliau nih Ustaz, ala Alwi katanya begitu Ustaz, boleh tidak seperti itu supaya selamat dari api? Terima kasih Pak Alwi di Makassar. Berikutnya saya bacakan surat dari Pak Humaidi ya. Terima kasih Pak Humaidi di Samarinda Ilir. Beliau bertanya mengenai hari mendekati akhir zaman, apakah seorang ulama yang tidak amanah, ulama yang hubud dunia, yang ini termasuk tanda akhir zaman? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, dua penanya di WhatsApp, silakan Ustaz.
4: Iya, terima kasih ya. Jadi kita ingat sejarah dulu bahwa Nabi Ibrahim itu dilemparkannya ke dalam kobaran api ya. Itu kisah Nabi Ibrahim yang dilempar oleh Raja Namrud. Itu merupakan peristiwa sejarah dari para nabi yang pernah kita baca ya. Peristiwa utamanya adalah ketika Namrud adalah seorang raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, bukan berhala atau manusia. Namrud menentang dakwah Nabi Ibrahim dan berusaha membunuhnya dengan cara melemparkan beliau ke dalam api yang sangat besar. Nah, ini berikut ini adalah mukjizat daripada Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang tadi seperti disampaikan ya. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Kemudian api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, karena api itu adalah makhluk Allah juga, dia tunduk kepada Allah. Kemudian peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia yang sombong. Apa hikmah dari kisah ini? Yang pertama, keteguhan iman ya. Nabi Ibrahim tetap teguh meski diancam dengan api. Kemudian kesombongan manusia, Namrud yang mengaku Tuhan, akhirnya binasa. Kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Nah, kemudian pertanyaan Pak Awi tadi itu, bolehkah diganti ya? Tapi kalau ayat Al-Quran itu sudah otentik seperti itu ya, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim, ya itu memang seperti itu, ke konteks aslinya seperti itu. Kemudian mau diganti, ya narukuni bardaw wasalaman ala Awi, tadi kan begitu maksudnya ya. Ya janganlah gitu Mas ya. Jadi apa, tauhid kita tetap ya, karena Allah itu dengan sifat wajib 20-nya, sifat mustahil 20-nya, dan sifat jaiznya itu sudah kita yakini. Kalau dalam agama kita itu namanya akoid seket, kalau bahasa Jawa ya. Jadi akoid seket itu meliputi sifat wajib Allah 20, sifat mustahil 20, kemudian sifat jaiz 1, kemudian sifat wajib Nabi 4, sifat mustahil nanti juga 4, kemudian sifat jaisnya juga 1, totalnya ada 50. Itulah yang disebut dengan akal ceket atau pondasi tauhid keimanan kita. Demikian ya untuk Pak Nano Buria dan
0: masih ada
4: Pak
0: satu
4: Awi.
0: Lagi tadi Ustaz, Pak Humaydi ya mengenai tadi ulama yang tidak amanah hubud dunia. Ini apakah termasuk akhir zaman?
4: Iya, jadi maksud muslimin ya, ulama yang busuk itu kalau dalam terminologi Islam namanya ulama su. Ya. Jadi ulama su artinya ulama bukan untuk li'ilai kalimatillah. Ya, tetapi ulama yang menjadikan agama itu untuk kepentingan dia mencari ekonomi atau kehidupan. Jadi agama dijadikan lahan ya untuk kepentingannya, ekonominya dia gitu ya. Jadi ulama maksud itu adalah orang yang berilmu ya, tetapi buruk itu ya, namanya ulama maksud. Nah, kenapa kemudian ciri-cirinya ulama maksud itu ya? Nah, menurut hadis Nabi ya, ulama maksud adalah ulama yang berilmu agama, yang paham pokok seluk-beluk hukum Islam ya, tentang agama Islam ya. Nah, di sini dibagi dua kan, ulama itu ada ulama yang warasatul anbiya dan juga ulama yang su atau ulama yang jahat ya. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya paling mengkhawatirkannya, yang aku khawatirkan dari umat ini adalah para munafik yang berilmu. Para sahabat bertanya, bagaimana yang orang munafik yang berilmu, yang alim ini? Sayyidina Umar menjawab, mereka alim di dalam lisannya, tetapi tidak di dalam hatinya dan amaliahnya. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya barang siapa mempelajari suatu ilmu, ya maksudnya belajar agama, yang seharusnya diharapkan adalah ridhaan Allah, wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ingatlah sejelek-jelek ya, atau keburukan, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama, dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Ini paradoknya. Jadi yang paling baik juga ulama, yang buruk ya nanti ulama juga. Itu maksud tadi itu. Ini elaborasi lebih lanjut ya, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, yang artinya siapa yang makan dengan memperalat ilmu, Allah membutakan, maksudnya ilmu agama, Allah membutakan kedua matanya atau wajahnya ya. Dalam riwayat Ad-Dailami ya, mereka itu layak untuknya, maksudnya itu ya seperti itu tipologinya ya. Kemudian dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Suyuti ya, mengatakan bencana bagi umatku mendatang ya, yaitu ulama su, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh kesengsaraannya. Siapa saja yang keadaannya demikian, maka bahayanya terhadap umat yang akan datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan dan perbuatan ia memperindah ya penguasa yang mendolimi manusia dan sanggup mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang ia tidak ketahui. Ya. Demikian ya. Untuk Pak Kumedi ya, di Samarinda Seberang, kembali kepada Mbak Rati.
0: Baik, alhamdulillah ya Ustaz, terima kasih sudah 28 menit dari pukul 6. Mohon berkenan langsung dengan doa, silakan Ustaz.
4: Masung Simin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Hari ini tanggal 9 di Hujjah kita puasa Arafah, karena jamaah haji pada saat ini berkumpul di Arafah ya untuk melakukan wukuf. Untuk itu, agar sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu fitnah akhir zaman, kita setelah mengetahui, kita bisa mengantisipasi. Karena untuk bisa mengantisipasi kan kita perlu ilmu. Nah, sudah saya sampaikan, sekarang tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Untuk itu, mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita termasuk orang yang bisa mengantisipasi dan lulus dari fitnah akhir zaman. Ala hadinya wala kulli niatin sholihah ila hadratin Nabi Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walihi wa zati wa dzurriyyati wa ali baiti sayyidina Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Suratul Ladina Namjalihim Warumangkublemanantol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadi wal wasabi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma qubbis salamata wa sihhata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afirin fi ajatina wa ziyatatan fi alimina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maubratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwa wa abal sikhata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli kalitin ya billah wa balil akhirah wa salitun wa salil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka tasamul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi alamin. Wa la hakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sehat selalu.
4: Terima kasih.
0: Pendengar demikian tadi Mutiara Pagi bersama narasumber kami Ustaz Dr. Andes Kiyaji Muhammad Hozin MPD. Selanjutnya saya Tati Ron dengan Ferdi akan bersama Anda di Samarinda pagi ini.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkenalkan

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Selasa 26 Mei 2026 di jelang peringatan Hari Raya Idul Adha. Umat muslim pada hari ini sedang melaksanakan ya ibadah puasa Arafah. Ini tentu juga mengiringi para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah ya di Tanah Suci Mekah. Selamat pagi untuk Anda semua, informasi dari

RRI Persatu Samarinda akan informasi dan inspirasi pendengar di tanggal 26 Mei diperingati sebagai Hari Pesawat Kertas Nasional. Peringatan menjadi ajang mengundang permainan sederhana yang telah dikenal lintas generasi. Peringatan April 1, tahukah Anda ini juga diperingati sebagai Hari Dracula Sedunia? Peringatan merujuk pada tanggal terbit novel legendaris Dracula karya Bram Stoker pada 26 Mei 1897. Novel yang menjadi salah satu karya sastra horor paling berpengaruh di dunia dan melahirkan sosok vampir modern yang dikenal hingga saat ini. Berikutnya adalah Hari Permohonan Maaf Nasional. Ini memang diperingati di Australia. Pendengar perlu satu R Samarinda, momen untuk refleksi atas penderitaan masyarakat Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres akibat kebijakan pemisahan anak-anak pribumi dari keluarganya di masa lalu. Pendengar Pro 1, tanggal 26 Mei juga menjadi catatan bersejarah bagi dunia karena pada 1889 ketika lift di Menara Eiffel resmi dibuka untuk masyarakat umum.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak dari hotel menuju Arafah di Senin kemarin. Pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip, yaitu pukul 7, pukul 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf, seluruh jemaah kini tengah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina dan juga Armusna. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kementerian Haji mengimbau jemaah menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup dan juga membawa barang sepenuhnya. Dikatakan juga bahwa jemaah membawa dokumen, diharapkan bawa dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker dan botol minum. Jemaah diimbau tidak membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan atau uang tunai dalam jumlah yang besar. Ia juga mengajak petugas dan jemaah saling peduli terhadap lansia, disabilitas, perempuan dan jemaah berisiko kesehatan. Jika menemukan jemaah kebingungan atau terpisah dari rombongan, maka segera diarahkan kepada petugas terdekat. Ya, pendengar Pro 1, pukul 7 nanti kami juga akan hadirkan rangkaian informasi dari seputar Kalimantan Timur dalam berita pagi. Nantikan update informasinya, tetap bersama kami Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Lepaskan.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah.

cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 26 Mei 2026.
1: Alhamdulillah Allah mengabulkan, menjadi kebanggaan kandang saya terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa narkoba itu adalah musuh dan ancaman masa depan generasi kita.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan.

0: Seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Uniknya, sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Berikut kita simak laporannya.
1: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk presiden.
2: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
1: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
2: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja. Nah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
1: Mujianto mengatakan ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban presiden. Namun Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Wali Kota Andi Harun menegaskan, hukum kasus narkotika sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian. Pemerintah Kota Samarinda akan fokus memperkuat edukasi dan pencegahan di masyarakat. Berikut laporannya.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara terkait penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar oleh Ditipit Narkoba, Bareskrim Polri, serta penguapan kasus serupa di Gang Kedondong oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kepada wartawan, Andi Harun menegaskan penindakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah kota menurutnya tidak akan mencampuri proses tersebut karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Kota Samarinda menurut Andi Harun bakal memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat. Dengan upaya tersebut dalam melibatkan lurah, lembaga masyarakat, hingga tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warganya terhadap bahaya narkoba.
4: Masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa narkoba itu adalah musuh dan ancaman masa depan generasi kita.
3: Sebelumnya, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri meringkus 13 tersangka dalam penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar Samarinda pada Sabtu 16 Mei 2026, di mana 11 orang diduga bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba, sedangkan 2 lainnya merupakan pengguna. Dari hasil penyelidikan, sindikat tersebut diketahui telah beroperasi selama sekitar 4 tahun dengan omset penjualan sabu mencapai 200 juta rupiah per harinya. Jaringan itu juga disebut memiliki sistem pengamanan ketat dengan pengawasan lapangan yang dikenal dengan istilah sniper. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% kini tengah membebani biaya operasional pedagang kecil. Berikut kita simak laporannya.
5: Pedagang kelontongan di pasar mengakui omset mereka anjlok hingga seperempat dari hari normal. Salah satunya Riri yang terpaksa bertahan di tengah merangkaknya harga plastik dari Rp13.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000. Bahkan stok mie kemasan juga kosong sejak 3 bulan terakhir.
6: Kalau bahan pokok kayak sembako-sembako tuh belum ada. Cuman kayak plastik sama tepung-tepung kan yang berbahan plastik itu naik. kayak plastik ini biasanya harga 13 jadi 18. Naiknya banyak 10-20 gitu.
7: Jadi mungkin terasanya itu ya?
6: Iya, karena kan kita pasti pakai plastik, pakai apa gitu kan, semuanya berbahan plastik gitu, kukus. Karena bahan yang kayak cabai apa nggak ada naik, jadi nggak ngaruh gitu.
7: Oke. Untuk pembeli sendiri sekarang apakah ada penurunan pembeli atau tetap aja pembeli?
6: Kalau kan saya jual plastik juga, kayak pembeli plastik ya pasti menurun.
7: Untuk sembako segala macam?
6: Ya, kenaikan juga kalau sembako pasti kita naikin. Karena bahannya plastik kan, ya pasti kita naik 1000 kan gitu. Kalau anu, modalnya kan naik juga. Oh, mie. Yang berbahan mie kan bilangnya sih dari luar bahannya. Jadi naik juga. Maka bahkan ada kayak satu merek kosong.
7: Apa itu?
6: Mie Eko. Kosong sampai sekarang. Udah 3 bulanan kayaknya kosongnya.
1: Hal senada disampaikan Mawar, pedagang telur ayam. Meski harga telur relatif stabil, mahalnya kemasan plastik sangat memberatkan modal usaha mereka sehari-hari.
8: Harganya sih kemarin belinya cuma berapa ya? Naiknya sampai 40%.
7: Naiknya 40% ya Bu ya?
1: Kedua pedagang kecil ini sangat berharap adanya intervensi dari pemerintah. Mereka meminta negara segera menstabilkan harga kemasan plastik dan pasokan barang agar usaha mereka tidak gulung tikar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Praktik titip siswa dan permainan zonasi kembali menjadi perhatian menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Wali Kota Samarinda menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kecurangan dalam penerimaan murid baru. Berikut kita simak laporannya.
1: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik titip anak dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Samarinda. Ia bahkan meminta kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan langsung diberhentikan dari jabatannya. Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat sosialisasi Jukmis dan konsultasi publik SPMB jenjang PAUD, SD dan SMP sekota Samarinda di kantor Baperida pada Senin kemarin. Ia mengatakan, praktik titip-menitip siswa di sekolah tertentu masih kerap terjadi secara diam-diam. Menurutnya, budaya tersebut harus dihentikan karena merusak sistem pelayanan pendidikan yang adil dan transparan.
9: Bunda Bandung Desain dan Bina Melatih, semua kepala sekolah yang melaksanakan ketidakjujuran dengan penerimaan SMP SPMB ini berhentikan langsung. Zero tolerance. Dan percayalah, siapapun tidak ada yang bisa ditik. Kalau ada yang mengatasi langkah wali kota itu pasti bohong.
1: Selain praktik titip siswa, Andi Harun juga mengingatkan masyarakat agar tidak memanipulasi kartu keluarga demi kepentingan zonasi sekolah. Ia menegaskan, tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran pidana administrasi kependudukan. Ia juga memperingatkan seluruh jajaran pemerintah kota agar tidak bermain dalam proses penerimaan siswa baru. Jika ditemukan pelanggaran, Andi Harun mengaku akan langsung mengambil tindakan tegas.
9: Memainkan center sambil pejabat lain yang coba-coba bermain soal ini, percaya sekali kepada saya menghentikan dulu. Saya dapat MOS misalnya, MOSnya tidak ada yang percaya, tapi saya akan berbanding untuk memeriksa. Jika perlu saya akan minta pada saya polisi untuk turun peneliti. Mau kalian camat, mau kalian kepala dinas, mau kalian asisten, stop, tidak boleh ada patroli mantan.
1: Andi Harun juga meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan praktik titip-menitip siswa dalam pelaksanaan SPMB.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
3: Wih, pakai narkoba.
4: Tidak, terima kasih.
2: 2. Berkata

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan sendawar pagi. Kali ini kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini cuaca berawan, siang berawan, sore cerah, malam hujan ringan, dini hari hujan petir. Nah, berikut itulah perakiran cuaca yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

0: Kodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.